0: si Manu lah payah ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atau Manu lah.
1: Oh, radio. Manu kan otak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tuh kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ini kan FM ingat sampai bila-bila dan anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi. Dan pada waktu ini pun Amar nak ajak anda semua, cuba pagi-pagi ni kita buka kereta kita, kita tengok ada apa dalam kereta tu betul-betul kan. Ada tak barang dalam kereta yang anda sendiri tak tahu dan kenapa barang tu masih ada? Contohlah resip minyak, botol air kosong, plastik makanan dan macam-macam lagi. Kadang-kadang saya rasa kereta kita ni bukan kereta dah, dia dah jadi store yang bergerak. Dan paling kelakar bila kita nak cek sesuatu benda tu kan dalam kereta, khususnya boleh pula kita selongkar habis. Contoh kita tengok bawah seat, kita buka dashboard, sampai bonnet pun kita carilah. Tapi bila nampak barang yang memang patut buang, kita buat dek je. Untuk apa? Kalau kita dah nampak kereta gitu banyak sangat barang yang tak pakai, buang dan kemas. Sebab ada orang dia bukan selalu pergi cuci kereta kan. Lama-lama kereta tu pun jadi tempat dia letak sampah dengan banyak. Janganlah macam tu. Lagi-lagi kalau kita bawa kereta tu hari-hari pergi kerja kan. Jadi cuba anda fikirkan, apa benda yang paling lama duduk dalam kereta awak tu? Kok-kok dah berbulan kan dalam kereta. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan. Okay, jadi sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Malik dan juga Najwa, Senyum Hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, mereka berminat sampai bila-bila. Pada waktu ini sepertinya 8.30 minit pagi. Jadi anda semua macam mana? Dah okey ke tak tu? Dah sampai ke ofis ke belum? Kalau belum, mohon bersabar banyak-banyak, okey? Sikit lagi sampai. Jadi ada satu benda pelik lah yang saya rasa semua orang pernah buat. Iaitu kita tengah duduk dalam bilik kan? Tiba-tiba teringat nak ambil sesuatu. Bila kita bangun, jalan masuk bilik lain. Sampai sana, kita jadi apa saya nak buat tadi ya? Lepas tu kita diri macam watak tambahan lah dalam cerita kan, tiba-tiba kan. Jadi bila pusing balik, baru teringat, oh nak ambil ini, oh nak ambil itu. Tapi bila kita dah keluar bilik, lupa balik. Kalau benda sini biasa berlaku dekat anda, jangan risau. Mungkin bukan kita yang pelupa, mungkin minda kita cuma perlukan loading screen lah kan. Sebab biasalah, kadang-kadang kita ni boleh jadi terlupa seketika. Walaupun kita dah fikir benda tu sesaat yang lepas, sesaat kemudian kita terus macam, nak buat apa tadi kan? Jadi mungkin anda semua macam tu, jangan risau, saya pun macam tu juga, okey? Anda semua kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar, boleh terus saja ke talian 012-603-0603. Dan pastinya kalau anda belum lagi muat turun aplikasi RTN Click, cepat-cepat muat turun, percuma je, boleh dapatkan dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Boleh dengarkan kami secara dalam talian ketika anda di

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: pun kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan lah, batang pi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kalau apa jangan kata.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ni bantai dia pote kan, duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak, kan?
3: Ya, jadi ya.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sampai bila-bila Rara Pagi menemani anda sepanjang pemanduan. Okey, kejap lagi pun tepat pada waktu 9 pagi, lagi 10 minit je. Kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama 9 pagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kekal di frekuensi kami 92.6. Dan sekali lagi terima kasih kerana memilih siaran negeri FM. Okey, dan sekarang ni jom kita terus dengar lagu daripada Kuno Saleh yang berjudul Sang Penikam, hanya di negeri FM.

Really? Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Ya, berikan framing kat sampai bila-bila. Sekali lagi, assalamualaikum kepada anda semua. Terima kasih kerana memilih siaran Negeri FM semestinya untuk hari ini, Selasa kan, 8 September 2026. Juga bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi, untuk waktu ini pun, Amar akan siarkan lagu-lagu yang hits pastinya. Dan kalau anda nak request ataupun nak hantarkan apa-apa ucapan, terus saja ke nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan Amir Masdi dengan lagunya Nur Cinta.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

3FM ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun alhamdulillah ada juga pendengar yang hantarkan pantun. Tak lain tak bukanlah Abang Mitra 7 kita kan, setiap pagi sangat committed untuk berkongsi pantun, okey? Jadi Amar bacakan. Jikalau pergi ke Bintulu, pakai pula baju kemeja. Pagi kena makan minum dulu, baru ada tenaga bekerja. Itu dia Abang Mitra pesan kat kita. Kalau nak kerja, pastikan kita makan dulu, sarapan dulu. Kalau tak, nanti bad mood, susah pula kan, muka monyok, jumpa orang pun tak nak senyum. Janganlah macam tu, okey? Kalau kita boleh elak, kita elakkan. Dan juga sekarang ini pun kita ada ucapan daripada Izwan. Katanya, hai, alhamdulillah, saya daripada Seremban 2. Nak request, nak dengarkan lagu yang berjudul apa ni? Oh, Seni Berdamai Dengan Takdir, daripada Naim Daniel dan juga Adenin Roslan. Katanya pagi-pagi ni nak healing, sebab baru nak ambil mood nak pergi kerja. Boleh, tapi biasanya kalau orang nak ambil mood pergi kerja, bukan nak lagu healing tau. Orang nak lagu yang orang kata memberi semangat. Tapi tak apalah, lain orang lain cara kan. Jadi untuk Izwan di Seremban 2, ini untuk anda, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri Birmingham sampai bila-bila nampaknya kita dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi. Dan sebentar lagi pun seperti biasa anda akan terus bersama-sama dengan DJ Santai Negeri FM 10 pagi sampai 2 petang. Jadi teruskan sokongan anda kepada siaran Negeri FM dan terus kekal di 92.6 hingga 12 malam nanti. Okey, macam-macam hiburan, macam-macam juga info menarik untuk anda. Sekarang ni jom kita dengarkan Akim and the Magistrate Saksama. Assalamualaikum. Bye-bye.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Bismillahirrahmanirrahim. Kita membuka hari ini segmen santai daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang bersama dengan siapa lagi kalau bukan dengan Nat yang macam kita janjikan semalam. Jadi assalamualaikum saudara. Selamat pagi Negeri Sembilan hari ini. Anda semua macam mana hari ini? Sehat ke? Alhamdulillah nampak gayanya. Tapi menjerebu masih lagi ada nampak gayanya. Perjalanan Nat daripada Selangor menuju ke Senawang pagi ini nampaknya masih lagi jerebu. Tapi tak apa, harapnya kita semua dalam keadaan berjaga-jaga dan jaga kesihatan masing-masing. Jadi hari ini kita nak mulakan pagi kita hari ini. Harapnya anda semua dalam keadaan mood yang baik. Kita nak sembang hari ini sampailah ke petang nanti. Kita ada macam-macam info yang ingin kita kongsikan bersama. Kita ada permintaan lagu ingin kita tunaikan buat anda semua. Yang pentingnya hari ini kita kena terus bersemangat sehinggalah petang nanti. Jadi apapun, terima kasih Nat ingin ucapkan kepada anda semua yang tetap memilih Negeri FM sebagai teman radio anda. Jadi yang mana mendengarkan kami menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, dan yang mana di luar jangkauan frekuensi kami, jangan risau, kami tetap ada. Jika anda muat naik aplikasi RTM Click dan pilih Negeri FM, yang semestinya anda kena dapatlah internet kuat sikit, internet anda tu anda akan dapat capaian kami yang semestinya. RTM Click tentunya percuma untuk anda semua. Jadi jom kita mulakan pagi Selasa ini dengan sesuatu yang baik. Mana tahu kita ada lagu-lagu yang terbaik yang telah kami pilih untuk pagi ini sehinggalah pukul 11 nanti. Sebelum kami membagi laluan kepada lagu-lagu anda pula, apapun teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, saudara. Nat baru putarkan lagu Seni Berdamai Dengan Takdir, nyanyian daripada Naim Daniel dan Adeline Roslan. Sekarang sudah pukul 10.31 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda semua yang mana baru bangun pagi. Kenapa lambat? Kenapa lambat bangun pagi hari ini? Sebab sekarang pun dah pukul 10.30. Mana yang tak kerja hari ini? Rasanya diorang cuti ke apa? Kena bangunlah. Walaupun cuti tetap kena bangun awal. Jangan, nanti rezeki tak masuk. Jadi hari ini hari Selasa, kita nak bincangkan mengenai rahsia petua. Jadi hari ini kita nak pilih rahsia petua untuk anda senang bangun pagi. Macam mana? Macam-macam cara sebenarnya. Kita ada buat kajian lah sedikit. Ini kajian peribadi, bukan kajian secara saintifik ke apa. Kita ada buat kajian peribadi. Kita ada tanya juga macam mana setengah orang tu boleh bangun pagi. Ada yang kena dengan bantuan penggera jam. Nampak macam baku kan, penggera jam. Alam lah. Senang kata alam, alam jam tu kan. Ada orang ni dia sampai nak bangun 5.30 pagi, tapi pukul 4.30 pagi dia dah kunci jam. 15 minit dia kunci jam. 15, setiap kali 15 minit nak nyampai ke 5.30 pagi tu. Bayangkan betapa banyak dia punya penggera tu nak kena berbunyi. Setiap kali berbunyi, no.

Macam-macam kan. PA lah orang macam-macam. Macam Nat sendiri, Nat pengalaman Nat lah untuk Nat sendiri. Nat memang tak boleh dengar bunyi alam. Itu masalah Nat. Kita memang daripada kecil kita tak boleh berbunyi. Bunyi yang lantang macam tu kita boleh menyebabkan rasa sesak dada tu. Tak tahulah kenapa. Tapi itulah gejala lah yang kita hadapi. Orang lain-lain lah. Tapi kalau untuk Nat sendiri, kita memang elakkan bunyi alam. Jadi sepanjanglah kita hidup daripada kecil sampailah besar macam sekarang ni, memang kita tak bergantung pada alam. Kita bangun dengan sendiri. Macam hebat kan? Soalnya memang hebat kan, nak ikutkan tak adalah. Tapi sekejap lagi kita akan bagi tahulah apa sebenarnya rahsia Nat boleh bangun pagi dengan sendirinya. Kalau yang mana ada gejala macam Nat, dia sebenarnya gejala Nat ni dikenali sebagai sensitif pada bunyi. Dia seorang individu yang terlalu sensitif dengan bunyi yang ekstrim. Macam sama juga kalau tak bergantung pada alam telefon ke alam jam yang dekat kita punya meja tu pun. Satu lagi, kita tak boleh dengan kejutan. Maksudnya orang yang kejut kita tu pun tak boleh dengan secara ekstrim. Macam bangun. Itu pun sama, tak boleh. Dia jadi macam kita yang nak bangun ni, kita jadi panik, kita jadi cemas. Lepas tu kita mula jadi baran. Kalau ada yang sama dengan Nat, sekejap lagi kita bagi tahu cara petua kita, macam mana mak kita ajar. Kalau dah kita ni memang orang yang istimewa macam tu, mak kita ada ajar macam mana cara petua untuk kita bangun pagi. Alhamdulillah sampai tahap inilah, kita dah umur 41 tahun ni, kita alhamdulillah kita bangun pagi dengan baiknya, dengan jayanya, dan kita dimurahkan rezeki lah kalau kita bangun awal. Jadi tunggu sebentar lagi, apa pun kita dengarkan dahulu. Lagu seterusnya, kita dah sediakan lagu Senyawa daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, dan kita ada lagu Gila Bayang daripada Amar Haikal. Apa pun, teruskan saja bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, sebentar tadi kita telah putarkan lagu Apakah Itu Cinta daripada E-Punk. Dan bila kita tengok lirik lagu Apakah Itu Cinta, kalau kita perasanlah kan, dia kata kat sini, kalaulah kita dah dapat cinta tu, kita kena siap untuk berkorban. Jangan ada terfikir untuk mengkhianati pasangan kita bila dah dapat cinta. Belum dapat cinta tu macam-macam lah kita doakan agar dapat pasangan lah apalah semua ni kan. Tapi bagus juga ni lirik lagu dia ni. Kena sangat ni. Dan saudara, kita sambung balik lah mengenai petua kita, macam mana nak bangun pagi tadi. Rasanya ramai yang tengah tunggu macam mana cara nak untuk dapat bangun pagi dengan jayanya. Dengan jayanya. Macam ni lah, kita ni petua orang tua. Mak nak selalulah ajar. Dia kata kalau kita ni jenis susah sangat nak bergantung pada teknologi. Kepada teknologi yang ada tu kan. Macam jam. Sebab sekarang ni pun jam kita pun dah boleh kunci kan. Dah boleh kunci jam. Lepas tu kita punya, ada lagi ke yang pakai jam jenis macam yang zaman dulu tu, yang ada loceng dua-dua belah tu, yang bunyi memang nyaring tu. Rasanya dah jarang. Semua dah pakai telefon kan. Telefon lah. Lepas tu kalau yang dah pakai smartwatch tu pun boleh kunci juga. Tapi untuk night memang tak boleh. Bagilah teknologi macam mana pun memang tak boleh dengan bunyi tu. Dia terlalu menekan jiwa sangat bunyi dia tu. Jadi untuk night, biasanya sebelum kita tidur, tak kiralah tidur lambat ke, tidur awal ke, tetap kita doa. Nak akan doa dulu. Sebelum nak tidur, nak akan doakan, ya Allah, ya Tuhanku, kejutkanlah Nat pada pukul sekian-sekian. Kalau nak kata kejutkan Nat pada pukul 5 pagi, 5 pagilah nak cakap. Kalau kata nak suruh kejutkan pada pukul 3.30 pagi ke pukul 4 pagi, macam itulah nak buat. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah kejutkan Nat pada pukul 5 pagi. Sebab esok ada sekian-sekian lah, macam gitu. Tapi Alhamdulillah setakat ini berjaya. Dari segi penjelasan secara macam mana benda tu boleh terjadi, itu sebenarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi Alhamdulillah lah setakat ni, kalau Nat kata Nat nak bangun pukul 5 pagi, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kejutkan Nat pada pukul 5 pagi. Biasanya dia bukan tepat-tepat pukul 5 pagi. Dia biasanya pukul 4.58, 4.59. Maknanya sebelum pukul 5 tu, dia automatik terjaga. Maksudnya macam kita dah cukup sangat tidur. Sedangkan sebelum tu kita tidur pukul 12, pukul 1 pagi lambat. Tapi dia automatik terjaga macam kita dah cukup tidur. Macam tu. Tapi macam tu lah nak buat. Setiap hari nak buat macam tu. Kalau lah katalah kita berjauhan. Kita berjauhan dengan pasangan kita. Kalau kata kita memang ada kat rumah, yang memang kita ada bantuan dengan orang lain untuk kita bangun tu, tak adalah. Biasanya nak buat macam tu bila kita berjauhan, kita sorang-sorang. Sebab kita tak boleh nak bergantung pada teknologi, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya masa nak doa tu, nak memang yakin. Nak memang yakin. Ya Allah, memang Allah akan kejutkan Nat. Macam itulah biasanya Nat akan buat. Dan harapnya anda semua cubalah. Cubalah. Kalaulah kata, janganlah kata, oh, saya memang tak boleh nak bangun pagi. Tak ada. Manusia memang boleh bangun pagi. Manusia diciptakan memang boleh bangun pagi. Kalau tidak, tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala tak cakap. Anda kalau dah bangun pagi, rezeki melimpah ruah masuk. Jadi tak ada istilah kata anda ni bukan morning person ke. Dia memanglah boleh bangun pagi. Cumanya selepas tu adalah yang mengantuk tu, memanglah ada. Kalau dah kata tak cukup tidur tu, cuma dia automatik bangun untuk pagi tu, kita rasa segar. Nanti dalam pukul 10-11 tu dia akan jadi mengantuk, itu normal. Apapun, kita kena, kalau bolehlah, nak menyuruh anda, cuba malam ni. Cuba malam ni, nak tahu anda jaga ke tidak esok. Kalau kata anda tak terjaga esok, janganlah salahkan Nat. Pergi jugalah kerja walaupun dah lambat. Tapi kalau boleh tu cuba. Cubalah petua ni, sebab orang tua-tua dulu cakap, itulah caranya sebenarnya, saudara. Okey, baik. Kita teruskan lagu Aku Mahu Pulang daripada Amok. Sebab lama dah tak dengar lagu ni kan. Apapun, teruskan setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, saudara. Sekarang sudah pukul 11.12 minit pagi. Kita baru dihiburkan dengan lagu Runtuh dari Feby Putri. Baik, saudara. Sebelum kita terus kepada segmen seterusnya lah. Jadi kita nak bacakan dahulu. IPU hari ini, Indeks Pencemaran Udara untuk Negeri Sembilan. Untuk bagi pengetahuan untuk kita semua lah kan. Jadi untuk setakat pukul 10 pagi, menerusi laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar, merekodkan ada dua kawasan yang mencatatkan status kualiti udara pada tahap yang tidak sihat. Dan satu kawasan yang mencatatkan status kualiti udara pada tahap yang sederhana, iaitu yang tidak sihat adalah dinilai. IPU-nya adalah sebanyak 157. Dan seremban IPU dia adalah 152. 152. Dan yang sederhana adalah di Port Dickson. IPU-nya sebanyak 90. Macam semalam, Menteri Pendidikan dah bagi tahu, kalaulah kata kita khawatir dengan keadaan anak kita dalam keadaan jerebu sekarang ni, anda boleh cutikan anda sekolah. Kalau kata kita khawatirlah kawasan kita tu jerebu yang teruk, macam sekarang ni dekat Seremban 152. Kalau nak ikutkan, kalaulah IPU mencatat 200 sehingga 200, sekolah boleh tutup, sekolah boleh cuti. Tapi kalau katalah di bawah pada 200, tapi anda khawatir kerana anak anda kesihatannya tak berapa nak mengizinkan, ada batuk ke, ada asma ke, anda boleh cutikan anak anda sekolah dan bagi tahulah dengan cikgu. Janganlah kata tak sakit, tak apa, tapi anak-anak memang sihat tapi malas pula nak pergi sekolah. Tak bolehlah buat macam tu. Kita dah bagi pengecualian tu, kita kena, orang kata, jujurlah. Kita kena jujur. Jadi setakat ini kena berwaspadalah, saudara, sebab kawasan Seremban nilai ni kalau nak ikutkan tinggi jugalah. Walaupun tak mencapai 200, keadaan masih lagi tidak sihat. Jadi tolong kurangkan aktiviti di luar. Kalau kata benda tu tak penting sangat, boleh, kalau boleh tu beradalah di rumah ataupun beradalah dalam bangunan. Kalau kata di tempat kerja, duduklah diam-diam kat tempat kerja. Jangan tiba nak pergi ke sana ke sini. Dengan keadaan jerebu yang sekarang ni, kita tak nak mengundang penyakit yang kita sememangnya tak nak. Kita sememangnya tak nak. Dan Port Dickson, kalau nak ikutkan 90, harap-harapnya makin berkuranglah hendaknya. Jadi saudara, sekarang pun okeylah, 11 suku dah kita. 11.15 minit pagi, kita dah boleh teruskan dengan permintaan lagu. Jadi kita sebenarnya belum buka lagi pun, tapi kita dah terima banyak sangat sebenarnya permintaan lagu menerusi WhatsApp konti kami. Maknanya pendengar Negeri FM ni dah simpan siap-siap dah nombor. Betul tak? Dah simpan siap-siap dah nombor WhatsApp konti ni. Kita belum lagi keudarakan nombor, dah diorang dah hantar dah. Maknanya alhamdulillah lah, terima kasih banyak-banyak. Tapi yang mana belum lagi simpan nombor WhatsApp konti kami, bolehlah simpan. Naik ulang nak bagi tahu ni, 012-603-0603. Sempat tak catat? Sekali lagi kita ulang, 012-603-0603. Kalau boleh bagi tahu Nat, lagu apa yang anda nak dengar sangat-sangat. Mana yang anda tengah bawa kereta sekarang ni, ataupun anda tengah dengarkan menerusi RTM Klik, anda rasa macam yang Nat putar sepanjang 1 jam tadi daripada pukul 10 sampai pukul 11, tak ada lagi lagu anda. Jadi inilah masanya untuk anda bagi tahu Nat, lagu apa yang anda minat sangat, yang anda nak dengar, yang mana boleh bagi anda kesan yang mendalam lah. Ada kesan yang mendalam dalam diri anda, bagi tahu Nat, jangan risau. Dan mana yang hari ini merupakan, hari ini berapa bulan, hari 8, 8 September, hari ini ada hari istimewa untuk anda, hari perkahwinan, apa, anniversary, ulang tahun perkahwinan anda ke, hari jadi anak anda ke, hari jadi pasangan ke, boleh bagi tahu Nat, kita akan baca ucapan anda itu. Baik, faham masing-masing? Jadi apa pun, kita teruskan saudara tanpa membuang masa. Kita teruskan dengan permintaan pertama datangnya daripada pendengar kita, namanya Nurul, yang inginkan lagu Mahligai dari Air Mataku, nyanyian daripada kumpulan Lestari. Dan kita akan putarkan, jangan risau. Semoga anda semua terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, aku ini karyanya daripada The Money. Permintaan datangnya dari Koda. Dan ucapan Koda sangatlah simple. Kan? Dia punya ni hanyalah semoga semuanya terhibur dengan DJ Nat dan Negeri FM. Terima kasih DJ Nat. Sama-sama Koda. Baik, tak ada masalah. Dan seterusnya, saudara, kita ada lagu Benci Ku Sangka Sayang. Nyanyian daripada Sonia, permintaan dari Mama Idah. Tak ada ucapan, tak ada apa. Dia hanya minta lagu saja. Tak apa, tak ada masalah bagi Nat. Okey je. Dan sebelum kita teruskan, kita putarkan lagu seterusnya, kita ada info sedikit untuk kita sama-samalah. Sama-sama kita dengarkan info mengenai Rumah Ngaji Negeri Sembilan. Pernah dengar kan hari tu kita pernah wawancara dengan Puan Gariza Hashim hari tu. Jadi sekarang infonya adalah Rumah Ngaji Negeri Sembilan yang bernaung di bawah Karang Craft bersama dengan Rumah Ngaji seluruh Malaysia akan menganjurkan Women #QuranHour. Jadi Women of Grace.

seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anruh. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, Anna nak ucapkan terima kasih mana yang baru sahaja dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan juga terima kasih diucapkan mana yang telah dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 11.51 minit pagi. Jadi, sekejap lagi pukul 12 nanti, confirm lah kan. Pasti sangat semua nak keluar cari untuk makan tengah hari ialah waktu rehat kan. Jadi kat sini tolonglah bagi idea dekat Nat. Untuk Senawang ni sebenarnya, kat mana sebenarnya yang tempat yang paling ideal, tempat yang paling sesuai untuk Nat makan tengah hari? Sebab sampai sekarang lah, dah setahun rasanya, dah setahun lah kita kat sini, kita belum lagi jumpa kedai yang betul-betul yang memang orang kata tak ada lagi setakat ni. Jadi kalaulah kata pendengar yang tengah dengan Nat sekarang ni, tolonglah bagi idea kat mana sebenarnya patut Nat luangkan masa makan tengah hari dengan menu yang paling sedap, yang paling suasana, yang paling santai dekat Senawang. Kalau kata anjak sikit pun pergi ke Seremban 2 pun jadilah, bagilah tahu Nat. Kita nak makan tengah hari dengan tenang, dengan menu yang sedap untuk kita, orang kata, kenal Negeri Sembilan ni macam mana sebenarnya. Janganlah jauh-jauh sebab rehat tu sekejap je. Apapun, tolong bagi tahu Nat. Boleh WhatsApp kat konti, bagi tahu Nat. Nat, sekian-sekian kedai ni sedap. Menu apa yang paling special, paling istimewa kat situ, inilah Nat. Jadi inilah yang kita perkenalkan dekat Senawang, tempat Nat kerja tu. Jadi apapun, jangan malu-malu bagi tahu Nat tau. Baik, kita teruskan. Sebelum pukul 12, kita akan putarkan lagu Hening Rindu daripada Marsha Milan. Dan kita ada lagu Meneka Dalam Kesamaran daripada Ibnu Riza. Mana yang kata belum lagi lagu yang diorang minta belum lagi diputarkan, sabar. Kita ada lagi sejam untuk kita putar. Bukan sejam lah, pandai pula kita sejam. Kita ada sampai pukul 2 petang. Sampai pukul 2 petang kita akan putarkan lagu-lagu anda semua. Cuma kena tunggu giliran, sabar nah. Okey, kita teruskan. Kita tak nak buang masa. Kita teruskan, saudara. Yang pastinya kena setia dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, saudara, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, saudara, sekarang kita nak tengok pula, kita nak baca ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan pada hari inilah. Jadi secara umumnya, dapat kita saksikan dekat Map Malaysia kita, hantaran dekat Map Malaysia kita. Hari ini 8 September 2026, hari Selasa, pagi sampai malam, semua jerebu. Jadi tak ada kata hujan, tak ada kata panas terik, semua jerebu. Pagi jerebu, petang jerebu, malam jerebu. Jadi suhu hari ini minima 24 darjah Celsius dan boleh mencapai sampai tahap maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kalaulah katalah ada aktiviti pada waktu tengah hari nanti, nak ambil anak sekolah ke, memang terasalah bahangnya tu, sebab maksimum suhu hari ni 34 darjah Celsius, memang bahang. Dengan keadaan jerebu lagi kan, bertambah-tambah lagi. Jadi kalaulah ada yang kata anda ni memang sensitif dengan udara sekarang ni, pastikan nak keluar rumah tu pakailah pelitup muka. Dan kat sini untuk hantaran dari Jabatan Penerangan Malaysia, ada bagi tahu langkah-langkah macam mana nak kekal sihat semasa jerebu. Jadi kat sini ada bagi tahu kita kena minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Jadi anda kiralah daripada pagi tadi anda bangun sampailah sekarang pukul 12.15 minit tengah hari, dah berapa gelas dah anda minum. Minuman manis tak dikira. Minum air kosong ceritanya sekarang ni. Jadi pastukan kena pakai penutup muka. Kat sini dia ada spesifik tau. Penutup muka yang sesuai adalah N95 dan P100. Jadi yang mana tengah pakai pelitup muka sekarang ni, kalau boleh tolong cek betul tak yang anda pakai tu sebenarnya boleh menapis habuk-habuk tu sebenarnya. Kalau tidak, nanti kan sia-sia je pakai. Sebenarnya tak ada apa pun yang tak ditapis pun. Dan selepas itu, saudara, bila dah ambil anak sekolah, bila dah kita dah keluar daripada rumah, balik ke rumah semula, tolong basuh tangan dan muka dengan sabun, bukan dengan air kosong semata, dengan sabun, sebab kita nak bagi habuk-habuk tu semua hilang. Dan kalau dah kat rumah tu, pastikan kalau ada, setengah orang memang tak ada, tapi kalau yang ada ni gunakanlah alat penyaman udara ataupun alat penapis udara jika adalah, sebab benda ni tak ada perasaan. Mana yang tak ada, tak adalah. Kalau yang ada, tolong gunakan untuk memastikan udara dalam rumah anda tu sentiasa bersih. Dan satu lagi, kalau dah tahu sekarang ni pun jerebu, tolonglah kurangkan. Nak kata buang terus tu tak mungkin lah. Kurangkan udara dalaman seperti merokok. Dah lah jerebu dah kat luar, tambah lagi jerebu kat dalam tu, dalam paru-paru kita tambah lagi. So kurangkanlah kita nak merokok tu, tengok keadaan. Dan kalaulah kata anda tengah dengarkan, nak sekarang ni tengah memandu nak ambil anak sekolah, nak cari, nak tapau makanan sekarang ni waktu tengah hari kan, kalau boleh tu dalam kereta pakai penyaman udara. Jangan rasa nak jimat sangat minyak, kita buka tingkap tu nak bagi udara luar masuk, sebab sekarang ni jerebu tak elok. Jadi gunakan penyaman udara. Kita pun memandu dalam keadaan yang cergas. Sebab dah udara dah sejuk dah kan. Jadi sebenarnya dia bagi kita sejuk, bagi kita pernafasan pun elok. Jadi tengah hari ni kan, jangan dibawa lah orang kata nak try-try bahang-bahang matahari kat luar tu. Memang panas sekarang ni, saudara. Baik, kita teruskan, saudara. Kita ada banyak lagi sebenarnya info-info yang menarik untuk dikongsikan bersama anda semua. Dan juga kita ada lagi lagu-lagu yang kita ingin putarkan mengikut permintaan anda je. Sekarang ni tak ada permintaan, bukan kata lagu Nat, lagu anda semua. Sebab kita nak hiburkan anda semua untuk terus setia bersama Negeri FM. Yang pasti kena sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Lagu Cinta Sejati yang dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari atau dikenali sebagai BCL, yang mana ia menceritakan tentang cinta sejati yang kuat, abadi dan melampaui batas ruang serta waktu. Dan lagu tersebut juga merupakan OST untuk filem Habibi dan Ainun pada tahun 2012, yang mana mengisahkan hubungan cinta presiden yang ketiga Indonesia, BJ Habibi, dan isterinya Ainun, yang mana kekal hingga ke akhir hayat dan kepercayaan bahawa mereka akan bertemu lagi pada keabadian. So sweet. Okeylah saudara, kita teruskan lagi kemesraan kita pada waktu tengah hari ini dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Bahagiamu Deritaku daripada Hafiz. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Indah siang, dek matahari. Indah malam, dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah nampak kita dah sampai ke penghujung untuk segmen santai pada hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang mana masih lagi setia bersama dengan Nat di Negeri FM. Tak kisahlah anda berada di rumah ke, anda ada dalam kereta ke, di tempat kerja atau tak kisah di mana-mana sahaja, asalkan frekuensi kami selalu bersama dengan anda. Frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan terima kasih juga yang mana tengah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jadi saudara, sebenarnya kita ni kan, kadang-kadang kita tak sedar pun sebenarnya radio ni bukan sekadar ada bunyi. Maknanya mengeluarkan bunyi lagu-lagu yang anda minta tu semua. Kadang-kadang sebenarnya lagu tu sebenarnya yang memainkan watak dalam seharian kita. Ada yang lagu yang sedih, kita pun jadi sedih bila kita dengar. Kalau ada lagu yang happy, gembira, kita pun gembira. Jadi sebenarnya kita ni saudara, kita memerlukan seseorang untuk bercakap dengan kita, walaupun kita tak kenal pun siapa orangnya. Faham tak kat sini? Jadi kalaulah kata hari ini anda rasa serabut kepala ke, ataupun ada yang buat anda penat, buat anda sebut tak kena, tak mengapa. Tak mengapa. Sebab hari kita belum tentu sebenarnya kena sempurna. Ada pengajaran di sebalik apa yang tak sempurna tu untuk kita hari ini. Jadi kita perlahankan rentak kita. Yang penting kita tetap teruskan hidup kita macam biasa. Jadi sebelum nak mengundurkan diri, nak ucapkan terima kasih sekali lagi atas semua permintaan lagu anda semua yang mana hantarkan ucapan dekat WhatsApp konti kami. Permintaan lagu tu, ada yang kongsi cerita dengan Nat hari ni, dan sama juga dengan Nat yang berkongsi info dengan anda semua. Benda-benda kecil macam tu lah sebenarnya yang buat satu-satu segmen dalam radio tu hidup. Betul tak? Jadi maknanya ada dua hala punya komunikasi. Jadi lepas ni teruskan lagi bersama dengan Negeri FM. Kita ada Moncak Potang selepas ini. Dan apapun, sebelum nak mengundurkan diri, kita nak mohon ampun, mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara, ada kekilafan sepanjang kita bersiaran selama 4 jam hari ini. Harapnya kita sama-samalah kosong-kosong. Jadi jaga diri anda, hati-hati di jalan raya mana tengah dengarkan dalam kereta. Jangan lupa berehat kalau badan anda penat. Sila berehat. Jangan risau. Apapun, kita mulakan rentak hidup kita dengan perlahan-lahan, asalkan ianya teruskan bersama-sama dalam kehidupan kita harian ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi di lain waktu, InsyaAllah pada minggu hadapan. Nak undur diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda semua.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
3: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Ya, dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila?

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Moncak potang.
1: Osah moncak.
0: Moncak potang. Osah moncak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang pendengar Negeri FM yang ayo kasihi. Syukur Alhamdulillah untuk hari ini dapat lagi kita bersama-sama di ruang udara di stesen yang sama, edisi 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi moga semuanya baik-baik dan sihat-sihatlah hendaknya kan, termasuk jugalah ayo ni ha. Badan takat ini Alhamdulillah TKW, cuma soro masih lagi lun biasa lagi. Baik, 25 minit potang. Makanya untuk potang ini macam biasa bertemankan ayo dan terbabu sehingga pukul 6 selesai tugasan insyaAllah. Didoakan semoga dipermudah siaran kita kan, jojak di mana-mana jua lah ya. Dan untuk hari ni ada istimewa TKW. Lepas begitu sekarang anda tamu kita. Kita ada podcast bersama-sama dengan tamu kita. Siapa kalai kalau tidak bersama-sama dengan siapa yang akan mengendalikan? Siapa kata lai? Dia Jesu lah. Jadi untuk jam pertama ni, ayo nomankan ya. Moncak potang, osah moncak.

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, unana. Half
1: of my heart is in Havana, unana. Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
3: Dengarlah Moncak Potang.
4: Oh, sah. Moncak.

Itu dah yang podah itu lado, yang podah itu cerita. Yang podah tu apa? Yang podah tu selera. Itu apa tanda? Tandanya tak sihat lah tu. Tiba-tiba podah. Ya pula sorok. Apa ni selera ketik? Apa pun jangan pudar sudah. Ya, jangan pudar semangat untuk mendengar siaran Negeri FM. Terima kasih kepada semua. Ya, makanya sentiasa lah. Setiap hari TKW bermulanya siaran kami pukul 6 pagi. Bawalah kodoh oleh tengah malam. Tak pernah pudar semangatnya. Tetap sama. Setesen itu juga kan. Negeri FM ingat sampai bila-bila. 92.6, 95.7, 107.7. Jadi kepada semua kan pendengar, makanya siaran kami macam mana, jajak ke tidak, keliar ke tidak dengannya tu. Kalau tidak berapa, beritahu supaya tidak makanya tidak padam begitu sajalah siaran kami tu kan. Kalau pendengar tak membantu, macam mana kami nak tahu? Makanya itulah gunanya kaedah yang ada, kemudahan yang ada kan. WhatsApp konti 012-603-0603. Dah makan kau tu? Kalau belum, kenapa lengah-lengah? Aku dah makan apa jadah tadi tu. Kok balun apa cadangnya? Nak makan apa? Dengan siapa? Dokek mana? Apalah salah hai kunci-kunci cerita tu ke ayo ni ha? Entahan ke WhatsApp tu ha? Kok iyo lah nonga kan nyaut lah doge. Aku ban segoro tu ta. Saya ke sana ha? Tengah makan ni hanya ada judu weh. Meh, wih sadap ni.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Monca petang, usah monca berpaut di dahan cinta. Dayangku Intan pastinya menamankan pendengar dengan lagu-lagu yang disiarkan khas untuk pendengar, bukan untuk Ayo, bukan Syok sendiri punya lagu. Lagu-lagu yang disiarkan memang untuk pendengar sahaja. Kalau ngikutkan Ayo punya jiwa, lagu satu apa satu pesennya Ayo akan dengar, Ayo akan layannya. Baiklah, dah pun 2.20 ampek minit potang yang sekarang ini mungkinlah dalam kenderaan kan sibuk. Tugasannya memang berada di dalam kenderaan katanya. Ngantar barang kan, ngantar orang, lain ngantar apa, ngantar pesanan, ngantar apa lagi, ngantar mem. Sentiasa berhati-hati dan janganlah laju-laju ya. Bawa tu biarlah ngikut laju yang ditetapkan. Semua itu penting, motan untuk kita ikutlah kan. Sebab apa kan, itu semua demi keselamatan kita bersamalah. Sambil layan Nogori FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Kalau ada cerita nak kongsi, boleh-boleh hantarkan di WhatsApp. Makanya WhatsApp konti kami tak pernah berubah, itu je lah nombornya, 012-603-0603. Untuk hari ni Selasa kan. Jadi hari Selasa ni mula kiranya untuk minggu pertama, kira hari kedua baru mula kerja. Kan, makanya untuk yang minggu barunya dapat cuti agak panjang kan. Cuti bersempena sambutan hari kebangsaan. Lepas tu pula ni minggu depan nak cuti lain ni kan, sempena hari Malaysia pula. Dan dalam pada itu juga makanya janganlah lupa ya, kita sentiasa lah kokakan semangat mengibar jalur gemilang tu ha ya. Sambil tu melah cerita-cerita lah sikit tu kan, apa agak hari ni perancangannya kan, selesai kerja sekarang ko ataupun hari ni apa yang berlaku. Kan mungkin boleh kongsi dengan Ayo ataupun adolah di kalangan pendongar sekarang ni berada di kawasan yang bacaan IPU-nya agak tinggi, makanya berhati-hati tau, kono sentiasa ya ingat ya minum air masak banyak, dan kalau kiranya anda urusan di luar, makanya pakailah pelitup muka. Kalau boleh elak, maka elaklah berada di luar ya. Apa lagi? Apa-apa je lah. Boleh lah. Entah kat WhatsApp tu. Ha. Ayo nanya ni. Nongah kau tu. Makan apa tengah hari ni tadi? Tengah makan kau tu? Apa dia jual dah tu? Moncak petang.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Inilah Moncak Potai. Osah Moncak.

Tajuk lagu tu tadi, Sungguh Kamu Aku Rindu katanya. Beria batu dia beritahu dia rindu kan. Itulah tu, kadang kan beria warna beritahu kalau tak ada tanda pun tak ada makna juga kan. Kalau rindu macam mana? Macam mana lah? Tanyalah khabar. Telepon ada tu ha. Ada orang hantar WhatsApp konti tu berikan ucapan. Kan mudah macam itu. Selamat petang kepada Abang Adi. Waalaikumsalam. Katanya cikgu ni ha. Nongan ogori FM. Yo kau tu. Lebai kobab pun ada. Petang ini ha. For second pun ada. Namanya tu dah nama manjo macam-macam kan. Agama yang menjawab ngebanyo makan tengah hari ni tadi. Ada ngebakan makan ikan gulai. Mo kambeh. Ada yang ngobakan gulai ikan campur mo mango mudo kata mak wis sedap kan. Ingat makin orang tutup makin kan kalau dia muat lauk lah kan. Tak ada lauk itu semata dah banyak nikah hai tekawin. Kok muat gulai ikan.

Kahwin terkahwin. Ha, ni jam mewah makan dulu. Ha, siapa yang makan lauk berkira sampai sekarang ni kan? Teringat-ingat terkahwin. Kalau mak masak, Wan masak marin tu kan banyak campur. Cakap ban kat Yona sikit. Ha, lepas tu marin kan makan apa? Ha, gulai daging lampap kata. Ha, sabar sarabi dihampap dalam tu. Daging ialah jantung hati. Kau ketulak. Kau semua sekali arung masuk dalam itu. Ha, itu hasil daripada apa tu. Dek kita marin. Nah, nak beranak ni kan. Cucu apa. Kiranya keluarga tu basah. Anak ramai. Anak manyakan lauk. Tekawai. Macam-macam lah dinikah itu. Ha. Tak mahu dia kalau mau beli sotong. Makan sotong semata. Dia letak. Tidak. Tapi marin jarang dapat sotong. Biasanya gulai ayam mau ikan lah. Ikan, ayam, daging. Ha, macam-macam campur dalam tu kan. Itulah hasil dia tu. Ha, lepas tu pula no pokok-pokok mana yang boleh makan tu. Ha, contoh pisang kan. Ha, mana buah-buah mana yang dia boleh buat lauk tu. Ha, biasa macam ayo dapat kiranya biasa makan gulai pisang. Gulai labu. Ha, pula buah hati dia buat gulai tu kan. Buah kondor. Ha, buat gulai juga. Buat sayur kata. Ha, tu lauk-lauk palik-palik tu yang sadap. Itu tekau eh. Tak cahaya. Eh, cubalah. Iya, janji memang sadap. Moncak petang.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Mi, aku rindu, aku sayang kamu, kata Black. Black Hanifah tu penyanyi. Dekat kau ni, di tempat kojo ayo ni ada juga nama kawan ayo Black juga. Nogogi FM ingat sampai bila-bila. Hai Hashim Senawi. Yang Senawa siapa? Selamat petang. Terima kasih. Katanya selamat bertugas. Alhamdulillah. Baik sedara, ada sikit bito ni ayo nak kongsikan ya. Fatur laluan mendaki yang telah tertutup dan berhalangan akibat lama tidak dilalui oleh pendaki menjadi punca kelewatan 6 pendaki yang ditemui selamat malam tadi selepas menyertai ekspedisi Trans Gerah di Gunung Gerah, Kelantan 29 Ogos lalu. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, pendaki mendapati laluan trek di Gunung Beratuh dan Gunung Sepat telah tertutup akibat faktor tersebut. Itulah berita sebenar kan. Jadi kita selagi tak dapat cerita ataupun berita yang sahih, makanya jangan main andaian saja kan. Takut nanti jadi lain tekau nanti apa kita lah menambah-nambah gusar kepada keluarga kan. Tapi apapun, syukur alhamdulillah, makanya semuanya selamat kan. Selamat sampai, selamat dengan keadaan yang baik, syukur. Baiklah, moncak potang nak dengar lagu ni lah pula. Semua sudah daripada Elizabeth Tan. Kan, apa yang balon? Ada yang balon makan ke? Apa lengah-lengah tu kan, sakit kan siapa yang susah? Ayo juga yang susah tau. Moncak potang. Legend.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Apa tanda guru tu bilang, dalam bergaul menghormati orang. Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anak Kau FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan sama-sama lah kan, kepada Muhammad Bazli meraih pingat emas selepas menewaskan Muhammad Lizan 3-1 bagi acara para pingpong. Ni deh, Nogori 9 TKW orang ni 9. Bersempena dengan Temasya Para Sukan Malaysia Para Sukma Selangor 2026 di Dewan Bukit Raja MBDK. Masya Allah. Tu deh, puih hati ayo, puih hati ayo. Baiklah saudara, tepat pukul 3 petang kita akan tarikh mendengar berita Nogori FM. Makanya ambil anggap sekejap lepas berita sekarang, kalau ikutkanlah kan senarai ataupun susunan jadual hari ni, lepas berita kita ada podcast khas bersama-sama dengan tamu kita, DJ Suhana akan apa kata ampilah tu, anchor. Moncak potang osah moncak.

Itu dia, kita anak merdeka. Makanya bukti apa dah kita ni anak merdeka. Moh sama-sama kita kibar jalur gemilang dan menjaga kesejahteraan keharmonian yang ada ni. Dengan menjaga adab dan budi. Sama-sama menjaga hati, tak kira lah apa kaum sekalipun, tak kira lah siapa punya apa, bayo apa sekalipun, kau cik besar tua muda, kita sama-sama saling menghormati sesama kita, ya. Baik, kembali bertamankan ayo nenter babu, syukur alhamdulillah dah pun 3-6 boleh minit potang. Seperti yang ayo uar-uarkan kepada pendengar, ya. Yang mana petang ini kita ada podcast khas bersama-sama dengan tamu kita. Maka nantikan ya sekejap aja lain. Pihak urut pun ni teknikal. Apa kata orang pilah tu, teknisyen ni tengah bertungkus lumuh ni kata. Untuk menjayakan siaran tetamu kita pada petang ini kan, untuk podcast khas ini bersama-sama dengan DJ Su. Makanya ayo kena duduk topi, duduk entok-entok memberi laluan kepada tetamu kita. Tetamu kita handa kata petang ni TKW akan bersama-sama dengan yang berhormat ahli, yang berhormat Esko Kerajaan Negeri kita, pastinya orang kuat belia lah kan. Apa cerita yang akan dikongsikan, apa tajuknya, maka nantikan siaran sekejap je lagi. Maka pendengar jangan ke mana-mana ya, tahu dengan Negeri FM Mencak Potang.

0: biar cinta tersimpul rapi, kata Intan Maya. Baik, dah pun 3.21 minit petang. Maka tibalah masanya sekarang, seperti mana yang ayo uar-uarkan. Makanya sekarang ni ayo sorahkan kepada DJ Su untuk podcast khas tamu kita.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih terus mendengarkan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila macam biasa kita kembali semula dalam podcast tamu kita khas. Kali ini kita akan memperkenalkan barisan kepimpinan Negeri Sembilan yang baru sahaja dilantik baru-baru ini. Jadi kata orang, mungkin ramai orang-orang Negeri Sembilan yang ingin mengenali siapa sebenarnya ikon-ikon yang berada dalam barisan kepimpinan kerajaan Negeri Sembilan pada kali ini. Kita akan membawakan kepada anda setiap hari bersama dengan exco yang akan membicarakan tentang portfolio masing-masing. Dan kita tak keseorangan kali ini. Macam biasa, kali ini saya membawa bersama saya seorang ikon yang tak asing lagi untuk Negeri Sembilan, kerana ini bukan pertama kalinya yang berhormat Datuk Haji Mustafa bin Agor dilantik sebagai Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Assalamualaikum YB.
2: Assalam.
1: Ya. YB Datuk, walaupun dah dapat gelaran itu, tapi kabarnya masih terus mesra dipanggil Pak Mus, ya?
2: Ya, memang lah.
1: Orang-orang Palung memang kata orang Palung ni macam tak asing lagi lah. Jadi kalau boleh, mungkin ada juga yang baru nak mengenali Pak Mus dalam bidang politik di Negeri Sembilan ini. Sebenarnya dah berapa lama Pak Mus terjebak lah, kata orang, dalam bidang politik ni?
2: Oh, okey. Puan Su, pertamanya terima kasih ya. Kerana sudi jemput Pak Mus datang ke konti. Terima kasih Negeri FM. Dan sebenarnya dah lama tak datang ni, berdebar-debar lah rasa dia. Ya? Okey, kepada mungkin yang belum kenal Pak Mus, sebenarnya kalau dalam dunia politik dah lama sebenarnya. Ya, daripada sawal usia 20-an dah aktif kan. Tapi mula-mula jadi wakil rakyat pada tahun 2018.
1: Jadi ini penggal ketiga?
2: Ketiga.
1: YB ya? Penggal ketiga. Okey, penggal ketiga.
2: 2018, 2023 masuk dalam kerajaan. Ya. Yeah. Dan ini adalah penggal kedua dalam kerajaan.
1: Jadi kali kedua dilantik sebagai exco dan pegang portfolio yang sama. Apa perasaan YB?
2: Mungkin Pak Mus minat kot. Pak Mus minat. Belia dan Sukan ni sebab dia sentiasa dinamik, sentiasa remaja, sentiasa muda. Bukan muda dari segi orangnya, maksudnya lah muda dari segi aktivitinya, pendekatannya. Dan kita nak supaya rakyat kita sehat, di antaranya lah rakyat mesti bersukan. Ini yang Pak Mus minat. Jadi sebab itulah Pak Mus happy apabila Yang Berhormat Menteri Besar ataupun kerajaan kita berikan amanah kembali pada Pak Mus.
1: Ya, nampak pun Pak Mus masih lagi sihat.
2: Alhamdulillah.
1: Cergas. Alhamdulillah. Dan kini kembali kena aktif terus sebagai exco Pembangunan Belia dan Sukan. Dan YB mewakili wakil rakyat di Palung. Mungkin ada yang tak tahu Palung ni dekat mana dan kawasan apa sebenarnya Palung ni.
2: Okey, Palung dalam daerah Jempol. Daerah Jempol. Palung ni adalah kawasan Felda. Palung ni dari Palung 1 sampai Palung 16. Kadun Palung, Pak Mus ni, dia bermula daripada Palung 3 sampai Palung 16.
1: So, semuanya memang Felda?
2: Semuanya
1: di bawah,
2: Felda.
1: Di bawah
2: Don Palung.
1: Di bawah Don Palung.
2: Ya. Cuma ada satu je kampung. Asal di situ, kita panggil Kampung Jeram Panjang.
1: Iya. Kalau kita tengok kan, jumlah majoriti yang dimenangi oleh Pak Mus, kalau ikut sebelum ini, pada tahun 2023, majoriti undi hanya 564 undi. Boleh dikatakan agak tipis.
2: Yeah.
1: Berbanding sekarang ini melonjak kepada 13,702 undi majoriti yang diperoleh oleh Pak Mus.
2: Wah, jadi ingat apa, Puan Su, ya?
1: Apa agaknya rahsia Pak Mus menjaga orang-orang Palung ni?
2: Sebenarnya, to be honest ya, ikhlas Pak Mus cakap. Di antara faktor kenapa lonjakan begitu besar, yang pertamanya ialah majoriti pengundi menerima baik pendirian parti pada ketika itu. Sebab pilihan raya ini mau tak mau kita ditarik lagi pada parti kan. Jadi rakyat happy, apabila dua parti utama Melayu tadi itu membuat satu gerak kerja bergerak bersama, ya, ataupun adakan persefahaman politik. Yeah. Jadi ini menjadi faktor utama. Sebab kawasan Pak Mus majoriti adalah masyarakat Melayu. Kawasan Felda kan 90% lebih adalah masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu sangat selesa dengan kerjasama itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Mus juga kena menceritakan bahawa berbanding dengan tahun 2023, Pak Mus menang tipis sebab ketika itu majoriti Melayu, masyarakat Melayu tak boleh terima kerjasama yang dalam itu ada parti DAP. I to be honest on this. Jadi apabila dah sampai 2026 tempoh hari, apabila dalam kerjasama kita tidak ada parti-parti DAP ini, itu yang menyebabkan satu lonjakan besar. Selain daripada Pak Mus rasalah, ya, rakyat atau masyarakat di Palong boleh terimalah gerak kerja Pak Mus dan apa yang Pak Mus buat untuk masyarakat Palong.
1: Ada lebih kurang berapa jumlah pengundi di sana?
2: 23,000 lebih.
1: 23,000 lebih. Yes. Jadi kan kalau kita lihat 23,000 lebih ni pengundi dan sudah tentunya akan lebih daripada itu. Mesti ada macam-macam permintaan ni. Dan tak semua yang dapat dipenuhi oleh wakil rakyat. Jadi macam mana YB nak kendalikan keadaan itu?
2: Baik. Biasanya sepanjang Pak Mus berkhidmat ni, biasanya rakyat datang untuk mengadu kesukaran mereka. Pertamanya dari segi kesihatan, sakit, nak pergi hospital, nak minta bantuan berkaitan kesihatan lah, kesakitan lah, ya, perubatan dan sebagainya, nak pergi klinik, hospital dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan anak-anak. Pendidikan anak sambung belajar, anak dapat tawaran sana, tawaran sini. Ini yang dua yang paling banyak sekali. Selain daripada minta bantuan-bantuan macam kursi roda, apa nama, macam-macam lah peralatan, kan. Tapi yang sukar untuk Pak Mus santuni ialah apabila permohonan untuk infrastruktur dalam kawasan Felda. Ini Pak Mus ada problem.
1: Adakah kerana kos yang tinggi atau bagaimana?
2: Isunya atau ialah agensi-agensi Felda ni di bawah Felda. KKDW tak boleh masuk buah Felda. Pejabat daerah tak boleh masuk buah Felda. Tukang maris tak boleh masuk buah Felda. Macam bandaran tak boleh masuk buah Felda. Raja negeri tak boleh masuk dalam Felda. Yang boleh Felda sahaja.
1: Felda sahaja. Maksudnya ini adalah territory, lingkungan yang perlu diuruskan oleh Felda.
2: Ataupun peruntukan daripada pusat. Jadi tetapi peruntukan Felda pusat ini tidak ada pada Pak Mus.
1: Jadi saya rasa ramai tak tahu yang part ini. Jadi kata orang untuk menyelaraskan kehendak rakyat di Palong tu dengan perkara-perkara yang perlu dipatuhi ini memang pastinya sangat mencabar, YB, ya. Jadi sebenarnya lepas ni kita banyak nak sentuh tentang portfolio yang dipegang oleh YB. Perancangan-perancangan, dan saya rasa ini bukanlah sesuatu yang asing untuk Pak Mus, sebab sebelum ni pun Exco Pembangunan Belia dan Sukan, dan hanya sekarang ini yang meneruskan ataupun mungkin ada perancangan untuk membina pelbagai program-program baru demi kesejahteraan penduduk di Negeri Sembilan. Jadi kita berehat seketika. Selepas ini kita kembali bersama YB kita. Masih lagi bercakap tentang portfolio yang akan kita dengarkan daripada YB kesayangan orang Palung ini.

0: Ya, kembali bersama dalam podcast khas tamu kita kali ini. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berhormat Datuk Mustafa Nagoh, ataupun yang mesra dipanggil Pak Mus, Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan untuk kali kedua. Jadi YB, sekarang ni diberi mandat sekali lagi oleh rakyat dan Barisan Nasional kali ini boleh kata orang sebagai mentadbir sepenuhnya kerajaan negeri. Jadi apa agaknya satu permintaan rakyat yang YB dengar berulang kali sehingga YB merasakan bahawa ia perlu diselesaikan segera?
1: Oh, okey. Ini merujuk kepada kawasan Pak Mus lah ya. Ini lama Pak Mus minta, Pak Mus dengar ni, baik daripada media sosialnya atau bila berjumpa secara langsung kan. Ialah minta pasang lampu jalan. Palung tu, kalau siapa-siapa yang tak biasa, pada Pasir Besar masuk tu kita panggil jalan utama Palung. Jalan utama Palung ini menjadi jalan utama ke pantai timur. Dan juga of course masyarakat dekat situ. Masalahnya puan, tak ada lampu, golap. Berlaku aksiden, langgar lombu, langgar babi. Macam-macam langgar. Langgar lori dan sebagainya lah. Sebab itu netizen selalu sebut minta Pak Mus tolonglah pasang lampu.
0: Kalau lampu kita tengok ke lokasi Palung tu memang sangat jauh ya. Pak Mus, kalau ikut pengalaman saya yang menghadiri pelbagai program, kadang-kadang kita memang balik pada waktu malam. Dan memang agak sedikit bahaya sekiranya tidak ada pencahayaan yang mencukupi. Jadi itu hasrat Pak Mus lah.
1: Itulah kalau untuk boleh orang Palung. Kita nak selesaikan itu dan alhamdulillah hari ini sebelum sampai ke konti ni, Puan Su, agaknya ini sebab dia punya gegaran ke konti ni agaknya. Ada JKR jemput telefon, beritahu dapat peruntukan untuk tambah 16 tiang lampu solar di jalan.
0: Alhamdulillah. Jadi
1: itu kata berkat orang, agaknya panggil masuk konti ni agaknya. Jadi selalu-selalu dah panggil Pak Mus masuk konti ni.
0: Dan kata orang mesti orang Palung happy melihat cahaya. Kata orang
1: tapi
0: ada cahaya
1: tu pun tu, tak cukup. Sebab dia punya distance jalan tu lebih kurang 30 km. Jadi 16 batang ni pastinya sangat sikit jumlahnya. But never mind. At least ada tambahan. Sebelum ni Pak Mus dah minta, sebelum ni dapat 8 tiang. Mungkin dapat lagi 8 tiang. Ini tambah lagi 16. Jadi insyaAllah sedikit-sedikit lama-lama bolehlah kita
0: dan terangkan. Kita yakin ada beberapa tahun untuk YB menjalankan peranan atas mandat yang diberikan oleh rakyat Palung. Dan tadi kita cakap pasal YB selaku wakil rakyat yang dipilih oleh orang Palung. Tetapi apabila menjadi exco dan barisan kepimpinan tertinggi kerajaan negeri, YB juga perlu berkhidmat kepada rakyat Negeri Sembilan secara khususnya. Jadi YB, apa agaknya satu perkara yang YB sendiri akui kerajaan, khususnya kerajaan Negeri Sembilan, masih belum berjaya selesaikan walaupun sudah diberi masa dan peluang?
1: Okey, ini satu lagi soalan bonus ni. Baik, balik semula juga merujuk pada kawasan Pak Mus yang kawasannya almost 100% felda. Kerajaan masih lagi gagal menguruskan isu perumahan generasi dalam

0: aktif. Boleh ambil boleh tindak proaktif. Mm-hmm. Contohnya kita menyediakan lot-lot kediaman untuk generasi kedua, ketiga FEDA yang menetap dalam kawasan FEDA yang tak ada tempat tinggal. Kan? Ini kadang dalam satu rumah duduk ramai-ramai. Kan? Jadi sebab itu daripada dulu inilah diperjuangkan oleh generasi kedua. Dan kita juga ada rumah PGBF, Perumahan Generasi Baru FEDA, yang kerajaan pusat telah serahkan pada kerajaan negeri. Dia tak mampu buat lagi dah. FEDA milik FEDA, dia tak mampu buat, dia serahkan kepada kita. So ini pun saya difaham Kuala Lumpur Mohamad sedang mengambil inisiatif bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan ada lebih kurang 500 lebih unit rumah yang terbengkalai yang ingin diselesaikan oleh Kerajaan Negeri Sembilan.
1: Kalau kita ikutkan YB ya, untuk rumah generasi seterusnya, adakah memang hanya ditawarkan kepada anak-anak generasi FEDA saja?
0: Ya. Dalam kawasan FEDA untuk anak-anak di situlah.
1: Di situ saja supaya mereka dekat dengan keluarga.
0: Ya, betul. Sebab tak ada tempat tinggal.
1: Kawasan itu terbatas ya.
0: Ya, betul.
1: Kata orang satu orang hanya berapa ruang yang perlu dibahagi. Kalau anak satu, anak dua masih boleh tahan lagi, kenalah anak 10. Atau anak 15 macam saya kan, daripada 15 Pak mana nak nak duduk tu kan?
0: Pak mana nak disumbat kan?
1: Pak mana nak disumbat? Jadi kita bercakap tentang FEDA sebab memang sebagai wakil rakyat yang terus diberikan kepercayaan oleh orang FEDA YB. Apa agaknya model pembangunan yang YB fikir paling sesuai untuk Palung? Menarik, sama ada menarik industri ataupun memperkukuhkan pertanian, ekopelancongan dan sebagainya untuk FEDA itu sendiri.
0: Baik. Kalau kawasan FEDA di area-area Palung dan sebagainya, untuk kita buat industri daripada industri itu agak-agak sukar. Kerana isu kita punya infrastruktur jalan. Ya, bayangkanlah ada airport jauh, port jauh, dengan keadaan jalan kan, jadi memang tak sesuai. Tetapi kawasan itu adalah kawasan pertanian. Jadi agro pertanian ataupun agro pelancongan. Ini boleh kita kembangkan. Ya, kita boleh beri peluang kepada anak-anak yang menetap di situ. Kita boleh beri mereka latihan, bantuan untuk mereka perhebatkan lagi ternakan. Situ ramai anak-anak FEDA yang menternak.
1: Ternak. Tapi kalau kita tengok sekarang ni kan, macam mana agaknya YB nak menarik, Pak Mu sendirilah nak menarik generasi muda ni, sebab ada ramai lagi generasi muda, dia masih skeptikal pada pertanian. Dia merasakan bahawa pertanian ini adalah salah satu, kata orang, kerjaya yang sangat old school. Jadi macam mana YB nak tarik orang muda untuk meneruskan lagi pertanian?
0: Orang muda ni yang minat pertanian, ada je. Tapi yang tak minat tu, dia buat benda lain lah. Tapi pada minat, contohnya peternak di Palung ramai. Tinggal kita tak kenal dia sebab dia selalunya di dalam. Di mana? Dalam kebun lah.
1: Orang bidang yang tak glamour.
0: Bidang tak glamour. Dia pun tak adalah keluar-keluar. Jadi dia jaga ternakan dia. Ada yang beratus-ratus ekor lembu, beratus-ratus ekor kambing. So mereka ni kalau boleh kita perkasakan lagi. Mungkin dengan bantuan ke, dengan khidmat nasihat ke dan sebagainya. InsyaAllah mereka menjadi pembekal makanan juga pada negeri dan negara kita. Ini satu. Lagi satu ialah mungkin dari segi sayuran. Jadi ini dua benda yang Pak Mus nampak yang sesuai untuk dibuat di kawasan-kawasan FEDA. Kemudian ada belia berminat tapi tempat tak ada. Tanah tak ada. Ini kawasan FEDA ada kebun, ada kebun mak ayah dia. Betul. Ada tanah-tanah lapang. Jadi ini yang saya nampak sesuai untuk di kawasan.
1: Tanah ini kata orang merupakan aset yang sangat berharga. YB ya. Dan sebenarnya ada macam-macam perkara lagi kalau kita lihat dari sudut pembangunan itu sendiri di Negeri Sembilan. Dan YB yang terus diberikan mandat untuk berada dalam barisan kepimpinan Negeri Sembilan untuk kali kedua ini mempunyai tanggungjawab yang sangat besar, kata orang, memenuhi ekspektasi rakyat Negeri Sembilan masa kini. Jadi sebelum kita berehat seketika YB, ada beberapa perkara yang mungkin yang YB fikirkan untuk pembangunan belia dan sukan ni sendiri untuk Negeri Sembilan. Apa agaknya sasaran YB kali ini?
0: Okey. Sekarang ni Pak Mus tengah fokus untuk membentuk satu jawatan kuasa. Ya, tengah-tengah buat di term of reference dia, jawatan kuasa, untuk mengkaji, untuk mengaudit the ecosystem sukan Negeri Sembilan. Ya, kita tengok daripada pangkalnya sampai ke hujungnya, di mana kita perlu tambah baik, di mana kita perlu buat perubahan, di mana dasar-dasar lama yang perlu kita ubah. Ini tengah-tengah saya tengah buat paper ni untuk saya bentang pada kerajaan. Dan kerajaan setuju, kita akan bentuk satu jawatan kuasa yang terdiri daripada golongan profesional. Mm-hmm.

0: yang berilmu dalam bidang ini untuk mereka sendiri melihat apa kelemahan, kekurangan dan apa cadangan-cadangan pendapatbaikan ekosistem sukan Negeri Sembilan untuk 10 tahun yang akan datang.
1: Dan kita mengharapkan akan ramai lagi ikon-ikon sukan dibina daripada Negeri Sembilan.
0: InsyaAllah.
1: Kita berehat seketika, YB. Rasa macam sekejap je masa berlalu kan?
0: Yalah.
1: Sebelum kita terus bersama dengan Pak Mus kita sebentar lagi. Kita berehat seketika.

0: kembali masih lagi bersama podcast tamu kita khas kali ini. Kita bawa bersama-sama kepada semua pendengar Negeri FM. YB Datuk Haji Mustafa bin Agong, Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Dan YB, nampaknya ini merupakan blok yang terakhir kita bersama. Jadi nampak masa
1: kata terakhir untuk kali ini.
0: Okay. Tapi bukanlah pertama dan terakhir kan. Kita akan ada banyak lagi sesi-sesi dan ruang-ruang yang akan kita buka untuk kita membicarakan tentang pembangunan Negeri Sembilan itu sendiri. Jadi YB, sebelum kata orang kita menutup tirai kan, YB tadi cakap kan dah lama, dah daripada usia 20-an lagi dah terlibat politik. Jadi mungkin sepanjang pengalaman YB kan, apa agaknya cabaran yang paling teruk sekali ataupun kata orang paling yang YB tak boleh lupa sebagai seorang ahli politik?
1: Okay. Dia sebenarnya Puan Su, ya, sebagai seorang ahli politik ni, kita tak boleh secara ingat memori-memori yang hitam ni.
0: Yeah.
1: Because kalau you secara ingat itu, you tak boleh move ke depan. Jadi sebagai ahli politik, kami selalu akan lupakan perkara-perkara hitam. Walau bagaimana pun dia menghambat, we just let it go. And we always pandang ke depan. Jadi sebab tu kalau Puan Su tanya saya, saya pun dah tak ingat dah apa benda yang bad things happen tu kan. Saya pun dah tak boleh ingat dah. Kita selalu akan move forward.
0: Tapi tak penat ke jadi YB ni? Sebab saya rasa YB dia tak macam pekerja-pekerja lain. Maksudnya kalau pekerja lain ada off day 2 hari, ada cuti hujung minggu, ada kata orang cuti umum. Tapi untuk seorang wakil rakyat, saya tak rasa ada cuti. Maksudnya hari-hari perlu berikan perkhidmatan kepada rakyat.
1: Bagi Pak Mus, kerja itu cuti. Pergi progress saya wonder Singapura so itu cuti. Pergi hiking itu cuti. Pergi program dengan rakyat, bola ke apa ke, I take it itu hari-hari cuti.
0: Because hari-hari cuti.
1: Kita jangan anggap itu sebagai kerja. Anggap sebagai itu benda yang you seronok nak buat. You happy nak buat.
0: Pernah tak ada momen yang macam, hey, penatlah, cukuplah sampai di sini, ataupun macam
1: belum lagi,
0: tak boleh nak tepuk?
1: belum lagi. Segalanya yang bermula pasti akan berakhir.
0: Pastinya.
1: So masanya akan sampai. But belumlah lagi setakat ni terfikir boring lah, nak berhenti lah. Belum terfikir lagi. Sebab ialah mungkin kita rasa kita sehat. Kita rasa kita masih boleh lagi menyumbang. So mungkin itu faktor yang memberi motivasi untuk terus gerak ke hadapan. Dan lebih-lebih lagi disupport oleh kawan-kawan seperti Negeri FM, Puan Su, semua sangat supportive pada kerajaan, pada Pak Mus in portfolio. So that gives us motivation untuk terus mengarah ke depan.
0: Kata orang memegang tampuk pemerintahan sepenggal lagi. Sepenggal lagi untuk kali ini. Lama lagi ni, maksudnya baru dilantik. Jadi apa yang perancangan yang YB dah sediakan, dah dipersiapkan untuk YB sendiri bagi menempuh kehidupan bukan sahaja sebagai wakil rakyat tetapi sebagai seorang exco yang bertanggungjawab dalam pembangunan belia dan sukan di Negeri Sembilan ni?
1: Wah, ni soalan serius nampak ya ni. Okay, so kali ini apa yang Pak Mus akan fokuskan, yang pertamanya ialah, sebab dia Pak Mus ni ada dua aspek ya. Satu, pembangunan sukan berprestasi tinggi yang direct di bawah Majlis Sukan Negeri, MSN. Yang kedua is sukan masalah lah. Recreational, huri-huri dengan rakyat, membudayakan sukan di kalangan rakyat. So ada dua entiti. Entiti MSN ini, yang ini Pak Mus dah fokus untuk memperkasakan mereka. Semua pencapaian dalam sukan-sukan yang festival sukan kan, sukan Sukma ke SEA, ni semuanya ni MSN ni, ya, daripada pembangunannya sampailah ke podiumnya. MSN Negeri. So kita kena tengok di mana lackingnya, di mana nak ditambah baik supaya dia lebih bersedia untuk 10 tahun akan datang. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi sukan masa, samalah macam dulu-dulu lah. Samalah macam kita dengan Negeri FM. Kita ke sana, kita ke sini. Ini kita akan terus buat, akan terus perkasakan. Dan insyaAllah tengah fikir idea-idea baru tu tahun depan.
0: Kalau YB nak tahu, kami sangat mengharapkan. Ada dua perkara yang kami harapkan. Mungkin juga kami boleh mewakili mereka yang sakatan lah kan. Satu, kami merindui Sukan Negeri Sembilan ataupun Suknes untuk dibawa kembali. Yang mana pada 2026 tidak dilaksana atas sebab Sukma. Dan kerana kita melihat bahawa Sukan Negeri Sembilan itu sentuhan dia lain. Kita memberi ruang dan peluang kepada mereka yang hebat bersukan tapi tidaklah mewakili sampai ke peringkat negeri dan negara.
1: Betul.
0: Dan yang keduanya, kita ada banyak agensi di Negeri Sembilan ini. Jadi mungkinlah kalaulah ada rezeki Pak Mus sebagai exco pembangunan belia dan sukan juga memikirkan mungkin ada sukan untuk agensi-agensi di kalangan agensi dan jabatan-jabatan kerajaan di dalam Negeri Sembilan ini untuk sama-sama bertanding. Kata orang kalau nak mewakili negeri dan negara tu memang dah bukan lagi lah kerana kami semua sibuk bekerja. Tapi mungkin kita boleh kata orang ciptakan satu ruang ataupun inisiatif agar ia kata orang bukan sahaja membina gaya hidup sihat tetapi juga memastikan ada satu perhubungan yang erat melalui sukan oleh setiap jabatan kerajaan yang ada di Negeri Sembilan ini. Jadi apa kata YB?
1: Okey. Yang pertamanya sedia, insyaAllah Pamus akan bawa dalam bajet tahun ini untuk diadakan Suknes 2027. Sukan Negeri Sembilan.
0: Dah ada perancangan YB?
1: Ya, sudah ada. Okay. Dan pastinya kita akan jemput Negeri FM menjadi yang rasmi kita ya. Kan sempat kita buat live pun semua kan.
0: Betul.
1: Okay. So kan kita bawa dalam bajet pada tahun ni lah. Okay. Kemudian dalam Suknes ni sebenarnya seluruh rakyat Negeri Sembilan ni boleh ambil bahagian mengikut don masing-masing. Jadi kalau ada atlet-atlet yang memang hebat daripada agensi, contohnya daripada FM Negeri FM ni, boleh mewakili. Ramai juga yang mewakili don masing-masing. Tetapi idea Puan Su tu bagus, iaitu buat pertandingan di antara agensi-agensi.
0: Sebab mungkin ada dalam agensi ni Pak Mus, bukan apa, dia bukan orang Negeri Sembilan tapi dah memang dah bertugas di Negeri Sembilan lebih daripada tempoh-tempoh tertentu. Kata orang dah sayang dah nak jadi sebahagian daripada Negeri Sembilan, tapi tak boleh mewakili DUN.
1: So saya akan jadikan ini sebagai salah satu pandangan untuk saya perkasakan bagaimana kita nak buat sukan antara agensi pula. So adakah penyiaran sudah bersedia?
0: InsyaAllah. Jadi YB, ini kalau kita nak sembang ni, rasanya satu jam ke dua jam pun tak cukup. Ada banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang memang kita akan ketengahkan berkaitan dengan pembangunan sukan belia dan sukan di Negeri Sembilan, tapi kata orang bukan kali ini saja. Jadi YB, kita dah tiba di penghujungnya. Mungkin ada pengharapan daripada YB sendiri.
1: Okey. Ini tak lama lagi kita akan hadapi Hari Sukan Negara. Pada bulan 10. 10 hari bulan, 10 Hari Sukan Negara. Kita akan adakan peringkat negeri, peringkat negara dan peringkat daerah. So, Pak Mus ambil kesempatan di sini untuk mengingatkan rakyat Negeri Sembilan supaya bersukan. Kerana kita nak jadikan sukan itu budaya hidup kita. Dengan sukan, pertama kita banyak perkara kebaikan yang kita dapat. Tak pula Pamus nak hurai apa kebaikannya kan. Contoh ada di depan mata Pamus ni. Jadi nombor satu ialah untuk kesihatan kita, lebih sehat, lebih cerdas. Dan of course ini juga akan membina satu, kita akan kurangkan stres. Lepas tu Pamus akan siasa laksanakan aktiviti-aktiviti, program-program untuk menggalakkan rakyat Negeri Sembilan bersukan.
0: Kata orang bukan sukan tu bukan sahaja untuk golongan belia dan muda sahaja.
1: Saya dikabarkan
0: semua peringkat umur, terutamanya mereka yang dah masuk dalam kategori veteran dan ke atas tu, adalah amat penting sebenarnya mengamalkan gaya hidup yang sihat.
1: So pada 10 hari bulan 10, saya jemputlah ya seluruh rakan-rakan kita di penyiaran untuk bersama-sama di Kombes
0: sempena
1: Hari Sukan Negara peringkat negeri.
0: Seronok sebenarnya sembang dengan Pak Mus kita ni. Memang kata orang seorang tokoh yang tidak asing lagi untuk orang Palung, dan sekarang ini berkongsi pula dengan rakyat Negeri Sembilan sebagai exco pembangunan belia dan sukan Negeri Sembilan. Jadi Pak Mus, nampaknya kita tak banyak masa
1: sampai
0: lagi
1: di sini sahaja.
0: Sampai di sini kali ini. Dan yang pasti ini bukan kali pertama dan kali terakhir. Kita akan terus bersama dari semasa ke semasa.
1: Jadi terima kasih.
0: YB, dan terima kasih juga kepada semua pendengar yang masih terus bersama kami di Negeri FM. Kita baru saja bersama dengan Yang Berhormat Datuk Mustafa bin Agong, Exco Pembangunan Belia dan Sukan. Dan kalau nak tahu lagi siapa Exco seterusnya, teruskan bersama kami. Dan untuk petang ini, setakat ini sahaja, kembali kepada rakan kita di Konti Negeri FM. Ya, terima kasih DJ Su. Demikian tadi saudara podcast khas bersama-sama dengan tamu kita. Nantikan podcast khas setahunnya nanti dengan siapa pula kan, bersama-sama pemimpin kesayangan Negeri Sembilan pastinya lah. Apa-apa pun terus dengan Negeri FM.
2: 1, 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Ya, bagaimanalah di ruang angkasa untuk di bandara Jalur Gemilang kita kan. Syukur Alhamdulillah masih lagi dalam bulan kebangsaan TKW kan. Makanya kita menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan diteruskan dengan sambutan Hari Malaysia. Masya Allah. Semangat pun tawih berkabar-kabar TKW. Doket kereta, doket mana di rumah, tampak kojok dan semualah kawasan. Meriah dengan kibaran Jalur Gemilang. Puih hati ayo, puih hati ayo. Adapun empek petang, makanya tinggal beberapa saat lagi topat pukul empek petang. Terima kasih tetap setia mendengar Nagari FM. Masih lagi bertamankan ayo Nen Terbabu. Pendengar okey ke tu? Okey ke tidak? Harapnya okey-okey lah semua. Okey.

0: Okay.
1: Anda sekarang sedang mendengar Nagari FM 92.6 Jauh 2.6 95.7 Jauh 5.7 dan 107.7 Ha 107.7 Nagari FM. Ingat sampai

Saudara, selagi Allah memberi kesihatan kepada kita, jadi kita sentiasalah menjaga tingkah dan laku. Lebih baik kita perbanyakkan taat. Umur kita ni hanyalah hari-hari yang boleh dihitung. Makanya selama kita dikurniakan kesihatan tubuh badan dalam keadaan aman dan tenang, maka bersegeralah untuk menyibukkan diri dengan ketaatan. Taat pada Yang Maha Pencipta, taat pada yang kita kasihi, tentunya keluarga, ibu dan ayah. Sesungguhnya saudara, kita sentiasa memperbaiki diri selagi hayat di kandung badan. Dan kita doa yang baik-baik, semoga istiqomah dalam ketaatan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi seorang band dan production, ampek 7 boleh minit potong.

0: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى berfirman: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Muncak potang, osah muncak eh.
1: Alhamdulillah, masih lagi bertemankan Ayon dan Tebabu. Dah pun 38 minit potang dalam Moncak Potang. Osah Moncak eh. Terima kasih kepada semua pendengar. Tak kiralah di mana saja berada sekarang ni. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, ompek 7 boleh minit potang sebentar tadi. Dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Paul Dixon. Terima kasih. Diucapkan kepada MC Saizi pun layan juga Negeri FM ya. Baik, sekarang ayo cuba jugalah kan berinteraksi dengan pendengar menerusi live TikTok Negeri FM Official. Jadi jemput-jemputlah singgah semua ya. Baik, dalam pada itu juga sama-sama kita doakan ya kepada semualah atlet Sukma. Kiranya sekarang ini kan dah pun berlangsung bermulanya 5 hingga 14 September yang mana Para Sukma 2026 berlangsung. Jadi kita doakan semualah kejayaan atlet yang mewakili negeri masing-masing dan terutamanya kita lah pastinya untuk Negeri Sembilan ya, yang terbaik kita doakan lah ya. Dan sebanyak 8 boleh acara sukan dicadangkan untuk dipertandingkan pada Sukan Para ASEAN 2027 yang kiranya berlangsung, namun jumlah berkenaan masih boleh berubah selepas perbincangan lanjut minggu ini. Ini menurut Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat Adi Syahriman, Datuk Zaharuddin. Cadangan berkenaan antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat lembaga kabinet Persekutuan Sukan Para ASEAN yang melibatkan 11 negara ASEAN ini berkenaan dengan sukan para ASEAN ya. Jadi sekarang makanya sedang berjuang Para Sukma 2026. Kita doakan yang baik-baik ya. Semoga mendapatlah pingat seperti mana yang disasarkan. Apa-apa pun, Moncak Potang.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.
1: Muncak pun tak usah muncak.

Baik, saudara, kepada semua, jangan leka, jangan lupa untuk menjaga kesihatan, ya. Andai katalah kawasan anda tahap bacaan IPU-nya tinggi, makanya sentiasalah menjaga, ya. Sebab apa, keadaan berjerubu ni boleh memberikan kesan kepada kesihatan kita, khususnya kepada sistem pernafasan. Jadi kepada semua, ya, disaranlah untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Makanya sama-sama, ya, tidak terkecuali. Makanya hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan. Apa lagi pesannya, pada kiranya kan, pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih dan kurangkan sumber pencemaran. Contoh asap rokok. Banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 golek sehari. Apa itu, sentiasalah korap cuci muka, ya. Dan tangan dengan bersih lah selepas melakukan aktiviti kek luar tu, ha. Apabila memandu pula, gunakan penyaman udara dalam mood kitaran udara dalaman. Sentiasa pekolah terhadap keadaan semasa dan ambil langkah sewajarnya demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan kita bersama, ya. Ini motan ni kan, bacaan IPU takat inilah kan apa yang boleh ayo kongsikan di Negeri Sembilan, melibatkan dinilai beberapa kawasan. Bacaan takat kiranya 3 jam yang lalu, 158, itu dah bacaan indeks pencemar udara IPU. Jadi tahap tidak sihat di beberapa kawasan dinilai, serta di Seremban bacaan 153. Makanya semuanya berjaga-jaga, ya. Dan elakkanlah kalau tak ada hal penting, tak ada hal motan, maka tak yahlah keluar dah, ya. Nak pula yang naik mutu tu, itu risau dek tu kan. Pakai pelitup muka tau. Botol-botol penting lah kena, barulah keluar kan. Kalau kiranya dah dah selesai urusan di luar tu, balik rumah, bawa-bawa lah mandi kan. Cuci muka tu bersih-bersih dan cucilah badan bersih-bersih. Jadi itulah salah satu langkah untuk kita sentiasa sihat lah dalam keadaan jerubu ni kan. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tori ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Jadi pada pendengar semua, jangan beralih siaran, tetaplah mendengar stesen yang sama, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, bertamankan ayo nen tebabo dalam mancak petang.

0: Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kesihatan mental adalah penting untuk kehidupan berkualiti. Kesihatan mental yang baik bermaksud seseorang individu berasa selesa dengan diri sendiri, berasa selesa dengan orang lain dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian. Kekal tenang dan amalkan penjagaan diri dengan menjaga pemakanan sihat, bersenam dan dapatkan tidur yang berkualiti. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: ...80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan memendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri. Kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakyat-rakyat Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, RON 95. Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih pandangan semua, tak kira di mana saja berada. Hari ni apa khabarnya? Ada yang dah balik kerja ke? Kalau yang balon tu, makanya selamat berjuang diucapkan sehingga selesai tugasan. Ya, tawihkan tenangnya hati, tawihkan semangat menjalankan tugasan untuk mencari joki. Dan diberikan jugalah keceriaan sentiasa di hati. Sambil layan Negeri FM hari-hari. Inilah dah 92.6, 95.7, 107.7. Kan? Jadi kami warga kerja Negeri FM amatlah berbosa hati. Sebab apa kan? Pendengar sentiasa setia sebagai tanda menyokong siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Alah-alah sayang. Moncak potang.

Ini dia lagu Gelang Si Paku Gelang daripada Dayang dan Dayang. Ni lagu untuk anak-anak ni kan, untuk atuk-atuk wan-wan yang nyemput cucu balik sekolah. Ada kau tu. Ini daripada Topol, katanya kejap lain nak ngambil cucu atuk ni ha ke sekolah tu lah hari-hari, kata kau banyak. Itulah kerja atuk kau setiap hari, kata. Alhamdulillah atuk. Makanya kerja atuk nyamput cucu sekolah hari-hari. Makanya situlah hiburan atuk kan. Senang hati nengok cucu membesar depan mata. Andorak tu kan nyamput cucu pun payah tekawe. Maklumlah jauh. Kan lepas tu pula kan andorang tu tak dapat nyamput cucu pergi sekolah. Sebab apa kata dah joki pagi tu tak dapat nak buat macam mana. Ada tu pula atuk wan ni tak kuasa nak nyemput cucu. Tak kuasa dan dah puas dah apa nyemput anak sekolah marin. Cucu pula dah nak nyemput dah Mak Yahai ada. Itu masing-masing punya kondak lah kan. Masing-masing punya selesa. Masing-masing punya bahagian. Ada orang macam ni. Ada orang macam tu. Ada orang dia bahagia macam ni. Kita pula bahagia macam ni. Ada macam itu. Jadi tak sama kan. Lain orang lain rasa. Lain orang lain cerita kan. Baik, selamat petang juga kepada Snow Partner pun layan Negeri FM petang ni ha. Tu ya. Tu dah kan kadang nama kat TikTok ni nampak tak nampak huruf dah salah bunyi pula. Minta maaf kalau salah bunyi ya saudara. Baik saudara, ini ada informasi lah ayo nak kongsikan buat pendengar semua lah ya. Jadi kepada semua yang mungkin ada keluarga ataupun anaknya yang berada di Indonesia. Ini Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta bantu rakyat Malaysia terkandas di Indonesia susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Jadi rakyat Malaysia yang terlibat dilaporkan berada dalam keadaan selamat, manakala situasi ketika ini hanya melibatkan gangguan penerbangan. Makanya syukur Alhamdulillah anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita yang berada kat Sinun selamat ya. Jangan dengar kabar angin yang menyusahkan hati ya. Selamat petang kepada Cili Padi. Minam petang ni apa gae tu? Itulah tu. Pendengar ada yang tengah minam ke tu? Makan apa tu? Moncak petang. Usah moncak. Bertemankan ayo nenta babu.

0: Makan-makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Wan.
4: Apa dek? Terkejut Wan lah.
3: Hanif dah lului, Wan.
4: Lului apa?
3: Hanif dah lului lesen kereta, Wan.
4: Alhamdulillah, tahniah cucu, Wan.
3: Lepas ni bolehlah Hanif bawa Wan jalan-jalan.
4: Eh, Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
3: Untuk keselamatan, Wan.
4: Asyik genah tu untuk apa?
3: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan, Wan.
4: Itu papan tanda had laju tu apa guna, eh?
3: Papan tanda tu kena ikut lah, Wan.
4: Macam itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
3: Wan, duit Wan nanti saya ganti, Wan.
4: Duit apa?
3: Duit ambil lesen pula, Wan.
4: Alah, Wan tak kisah tu tau. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
3: Baik, Wan. Sayang, Wan.
5: Pesanan himat awam ini ikhlas daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
6: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Jang Hobin daripada Poi. 5:35 minit petang. Sama-sama kita doakan kejayaan skuad Hobin Jang Hobin. Hari ni ada bola kita tu. Perlawanan Piala FA 2026, 27-16. Wow. Makanya Piala FA 26-27. Pusingan 6 boleh. Kurungan 2 kete. Ui, yai. Jadi untuk hari ni, Negeri Sembilan nontang Kelantan. Kelantan City FC. Pukul 4:45 minit petang. Ni tengah berjuang lah ni kan. Bertempat di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Jadi sama-sama lah mana yang kira Poi kan memang tak nongah lah sekarang ni. Tengah fokus menyaksikan perlawanan siapa ni Piala FA kan. Maka kita doakanlah semoga skuad Hobin Jang Hobin mendapat mata yang disasarkan lah ya. Baik, sama petang yang bernama Fakharuddin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tersangkut Tokak Ayu Aziz pun ucap salam juo. Terima kasih banyak-banyak di live TikTok Negeri FM official. Ramai yang singgah berkongsi, katanya ada yang minum makan makan mosokut dengan apa, cicah dengan teo. Dan ada juga petang ini katanya hadir Junaida yang baru hadir di live TikTok Negeri FM official. Salam kenal daripada Ayo. Terima kasih. Makanya pakat-pakat lah follow, ikutilah kami kan di media sosial Negeri FM official. Ada banyak platformnya di situ kan, macam-macamnya. Makanya semua lah, kiranya jangan lupa lah kan, mana kalau dah follow itu. Selain daripada tu, makanya share-share, kongsi-kongsilah video ataupun konten yang kami apa ni muat naik kan, sebagai tanda sokongan anda. Ni Aziz kata, saya tengah makan cokodok dodol. Cokodok dodol macam mana pula tu? Sedap kan? Ayo biasa nak.

Dodok dodol ni ayo tak pernah nongah teh kau. Macam mana lah gaso itu? Macam mana lah gaman itu kan? Boleh lantar gambar tu gaman itu ha? Ke WhatsApp konti itu tu nak nengok. Moncak potang ni abe-abe Kelate ni. Akok-akok sado. Akok-akok. Abe-abe akok-akok. Mek-mek lako.

0: Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Kasih.
1: Yo, yo pun nampaklah pendengar cintakan kami di Nogori FM ni ha. Kan kalau tak cinta takkanlah nongah sampai jam ni ha, kan. Baik, dah pun 5.46 minit petang yang dalam perjalanan sekarang ini. Selamatlah sampai ke rumah masing-masing. Dan ada juga yang keluar dari rumah baru kan kata ha, mana nak mencari joki. Kau banyak barulah nak pergi bekerja ni ha. Semoga selamat sampai ke tempat kerja dan diberikan tenaga, semangat, hati yang sentiasa ceria menjalankan amanah. Amin. Baik, saudara, ini nak pesanlah kepada semua kan. Berhati-hati dengan taktik scammer. Guna kod QR untuk pancing data peribadi. Nampak macam apa bantuan kerajaan, tapi awas, hati-hati, jangan terus klik atau imbas ataupun scan ya. Waspada iklan atau poster di media sosial yang kononnya menawarkan pelbagai bantuan kerajaan, terutama yang yang minta orang ramai mengimbas kod QR atau menekan pautan untuk membuat permohonan. Hati-hati ya saudara. Scammer ni aktif menggunakan taktik kita semula. Pelbagai jenis bantuan kerajaan untuk memperdaya mangsa. Makanya antara itu kan melalui phishing, iaitu penipuan menggunakan kod QR untuk mengarahkan mangsa ke laman sesawang atau pautan palsu bagi mencuri data peribadi dan maklumat perbankan. Dia pandai pancing itu supaya dia apa, supaya kita ni terpengaruh, tahu tokan dia link tu TKW. Tokan punya tokan, kita terperangkap. Ilahai. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Hi brother, apa khabar? How are you brother? Moncak petang.

Itu dia Brother Louis daripada Modern Talking. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Hai Amir Terapi. Layan jugalah petang ini. Cikgu Najib, kau banyak saya ni tengah bertapa. Okay. Rompin Pahang kete. Kursus, ha? Alhamdulillah. Ya, selamat berkursus lah buat Cikgu Najib dan rakan-rakan. Semoga dipermudahkan lah. Ya, balik kursus nanti. Pastinya ilham mencurah-curah dalam mendidik anak bangsa. Amin. Selamat petang juga kepada Abang Mat Diah pun layan juga Negeri FM. Kabarnya tu, saya ingatkan saya salah satu sen tadi, Nen. Sebab saya nengah suara tu dah lain bunyi tu kete. Tak macam biasa. Itulah tu. Ayolah ni ha, Nen Terbabu. Maso-maso nak baca mano kan, do maso hidung sumbek, do maso takak porit, do maso damam, do maso sihat. Macam itulah deh putaran dan kitarannya. Baiklah, dah pun 52 minit potang. Lepas ni akan bersama dengan DJ Acap lah pula namankan tugasan ayo selesailah sudah. InsyaAllah besok bersuara-suara lailah waktu yang sama ya. Nak minta semua doakanlah semoga ayo ni diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, panjang umur. Kita dapatlah bersama-sama di stesen yang sama, di ruang udara waktu yang sama. Sebelum pulang macam biasa, ayo nak minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa kan, ataupun cara ayo yang buatkan penonga kurang seleso. Maaf lah banyak-banyak yo. Almaklum lah ayo ni insan biasa, buat yang terbaik tu ha. Sentiasa mencuba. Apa kan dayo buat salah tu sesungguhnya, ayo tak sengaja. Maafkan ayo ya. Apa-apa pun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Saling hormat menghormati tu jangan lupa. Tak kira lah apa bangsa sekalipun, apa jua lah keturunan, kita ni sama yo, tak ada beza ada kan. Salam sayang semua. Apa lagi nak ngobakan. Dan kita minta jugalah ya, doa buat kita semualah sama-sama. Semoga Allah berkatilah rezeki kita hari ini, dan diberikan kata orang ni keberkatan buat kita dan keluarga tersayang. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita ucapkan buat anda semua, pendengar-pendengar Negeri FM, tak kira di mana anda berada jua, yang dengar tune in kami menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7, yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma, terima kasih kita terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda, dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan tak kira di mana jua anda tuju. Alright, jadi apapun, saya mendoakan semoga pendengar Negeri FM berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa ceria-ceria selalu, sentiasa sihat walafiat dan sentiasa bahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin. Sebentar tadi rakan penyampai Nen Terbabu telah pun selesai tugasannya menerusi moncak potang pukul 2 sampai pukul 6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus terbang ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026, bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersua lagi kita untuk petang ini. Jadi apapun, perempuan Negeri FM, sebentar nanti insyaAllah kita akan kongsikan kepada anda macam biasa info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Alright, yang sedang memandu sekarang ni, semoga perjalanan anda selamat ke rumah. Mungkin kan, dari tempat kerja nak pergi, nak balik ke rumah. Mungkin juga ada yang shift malam, baru nak pergi kerja, selamat bekerja. Yang santai-santai kat rumah, selamat beristirahat lah. Alright, jadi insyaAllah kita nak berhibur dahulu dengan lagu yang bertajuk Aku Janji, nyanyian Lia Liana juga featuring Daniel Osman. Alright, jadi jangan ke mana, terus layan Negeri FM, nak sampai bila-bila.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
4: Ketika musim banjir, pelbagai info akan tersebar. Ada yang betul, ada yang tidak. Jika kita tersilap kongsi, ianya akan mengundang panik atau lebih teruk terlepas maklumat yang penting. Jadi, periksa sumber sebelum hantar. Rujuk laporan rasmi daripada pihak berkuasa atau dapatkan dari sumber yang dipercayai. Ingat, jangan sebar maklumat yang tidak betul. Jadi manusia yang bijak, jadi manusia yang bertanggungjawab. Pesanan ikhlas Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
5: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: berkata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
3: Saya Marsha Milan, anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Syah Zikir Ewo baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.30 minit petang, menerusi ekspresi Negeri FM. Saya nak kongsikan kepada anda berkenaan info trafik ya, menerusi perkongsian di Lembaga Lebuh Raya Malaysia di aplikasi X. Kemas kini trafik ya, pada keadaan cuaca yang baik petang ini, status trafik di Lebuh Raya bergerak perlahan ya, di beberapa lokasi antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke arah utara, Bandar Kasia ke Bukit Tambun, Juru ke Perai, manakala Lebuh Raya Baru Lembah Kelang ya, arah selatan di NKVE, Subang menghala ke Shah Alam juga mengalami situasi yang sama, trafiknya bergerak dalam keadaan yang perlahan. Untuk Lebuh Raya Utara Selatan, Plaza Tol Sungai Besi menuju ke UPM, dan juga kalau kita tengok perkongsian di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Lebuh Raya Shah Alam Kesas ya, arah timur, kewajipan ke Plaza Tol Sunway bergerak perlahan, Kindrara ke Susu Puchong Jaya, Plaza Tol Sunway ke kewajipan. Itu antara Lebuh Raya yang mengalami trafiknya perlahan. Manakala Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit ya, arah utara USJ ke Shah Alam menghala ke utara, menghala ke selatan pula Shah Alam menuju ke Sifil, mengalami situasi yang sama juga dengan keadaan trafiknya bergerak perlahan. Jadi apapun kepada anda semua untuk ambil maklum, dan yang paling penting rancang perjalanan anda. Alright, saya juga nak kongsikan kepada anda berkenaan beberapa program ya, yang akan dilaksanakan sempena Karnival Pilah Selamat 2.0 untuk tahun 2026 ya. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Pilah dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan komuniti tempatan akan menganjurkan Karnival Pilah Selamat 2.0 tahun 2026 sebagai platform untuk memperkukuhkan jalinan hubungan antara PDRM dan juga masyarakat pada 24 dan juga 26 September 2026, hari Khamis dan juga hari Jumaat ya, bertempat di Dewan KPNS IPD Kuala Pilah dan juga Dataran Melang Kuala Pilah. Karnival ini akan dimeriahkan ya, ada pelbagai aktiviti yang telah pun disediakan untuk masyarakat yang hadir di sana, antaranya ada forum perdana, ada pantomim. Pantomim ni best ni. Persembahan kebudayaan, juga ada pengurangan saman PDRM dan juga JPJ. Ini pun sangat orang kata sesuai lah kan. Mana-mana ada saman ke, sama ada di pada PDRM ataupun JPJ, bolehlah pergi ke sana untuk buat pembayaran sebab ada pengurangan serta pelbagai pameran daripada agensi-agensi kerajaan. Alright, bolehlah datang nanti sempena Karnival Pilah Selamat tahun 2026 2.0 yang akan berlangsung di Dewan KPNS IPD Kuala Pilah dan juga di Dataran Melang Kuala Pilah. Alright.

Terima kasih yang sedang dengar ketika ini pendengar-pendengar Negeri FM, Ani Sofia, juga ada Ifan Ami dan sedang mendengar Negeri FM ketika ini. Kan jangan lupa korang juga boleh stream kami juga menerusi aplikasi RTM Click ataupun di portal rasmi kami Negeri FM. Alright, kita teruskan hiburan Khalifah, Kasih Laila.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Semua aplikasi ini ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat pantas mudah.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Itasha Natasha, lagu yang bertajuk Sampai Hati, membawa kita ke pukul 6.55 minit petang, hampir masuk ke jam yang kedua, pukul 7 malam, menerusi ekspresi Negeri FM untuk edisi hari ini, saudara, Selasa 8 September 2026. Sedikit pemakluman buat pendengar-pendengar Negeri FM ya, berkenaan program ataupun majlis indahnya solat tasbih dan juga bacaan surah Al-Kahfi bersama-sama dengan Ustazah Ida Al-Banjariah yang akan berlangsung pada hari Jumaat ya. Dan ini program tersebut ya, majlis ini untuk makluman kepada semua muslimat yang ada di Negeri Sembilan, yang akan berlangsung pada 11 September 2026, bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah pukul 11 pagi, bertempat di Masjid Ar-Rahman, Kariah Ulu Beranang, Lengking. Program ini adalah bercuma dan tema pakaian ialah putih. Dan untuk pengesahan kehadiran, anda bolehlah hubungi Puan Hajah Dahlia di talian 019-385-2785. Ya, dan program ini, majlis indahnya solat tasbih dan juga bacaan surah Al-Kahfi, Jumaat ini 11 September di Masjid Ar-Rahman Ulu Beranang. Dan semua muslimat dijemput hadir ya, untuk sama-sama kita mengimarahkan lagi majlis indahnya solat tasbih ni. Alright, jadi jangan lupalah ibu-ibu, kakak-kakak kan, kaum muslimin, muslimat di Negeri Sembilan, bolehlah hadir nanti bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah 11 pagi. Alright. Alhamdulillah saudara, yang mana yang baru saja tiba di rumah, alhamdulillah selesai tugasan kita bekerja pada hari ini kan. Mungkin ada yang keletihan ke, kepenatan seharian mencari rezeki untuk anak dan juga isteri. Semoga urusan kalian semua dipermudahkan. Alright. Dan mungkin juga ada yang tengah siap-siap sekarang ni, lebih-lebih lagi kawan Adam lah kan, nak pergi berjemaah di masjid ataupun di surau. Dan untuk makluman anda juga, waktu maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 7.16 minit malam. Anda boleh terus ikuti kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan setelah masuknya untuk solat fardu maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian pula akan terus menemani anda. Kita nampak ibu dengan Azahil, Hujung Waktu, Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 9

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Sharifah Kasif sebentar di saudara Maula Yasonli baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 7.45 minit malam, jam yang kedua kita bersiara menerusi ekspresi Negeri FM untuk edisi Selasa 8 September 2026. Bersama 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih saudara kerana terus ikuti Negeri FM menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 seperti biasa untuk jam kedua ini saudara. Selepas masuk waktu solat Badu Maghrib, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Alright, sedikit pemakluman menerusi Rumah Ngaji Negeri 9 yang bernaung di bawah Karang Krav bersama Rumah Ngaji Seluruh Malaysia akan menganjurkan Women Quran Hour, Woman of Great, yang menggambarkan wanita kuat yang menjadi selimut fizikal dan juga spiritual kepada keluarga serta ummah. Dan pada kali ini ya, ini merupakan pelaksanaan dalam usaha untuk melahirkan wanita yang teguh dari dalam dan juga memberi ketenangan kepada luar kan, untuk fizikal dan juga mental lah kan, untuk keluarga kita, untuk memberi ketenangan dalam ummah, dalam masyarakat kita juga. Jadi saudara, program ini akan berlangsung pada 12 September hari Sabtu bersamaan 30 Rabiul Awal, bermula pukul 11 pagi sehinggalah pukul 12.30 tengah hari, sejam setengah yang akan berlangsung di Masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof Sikamat. Jadi anda boleh datang ke sana ya, untuk mengimarahkan lagi Women Quran Hour, Women of Great, yang akan berlangsung pada 12 September 2026 pukul 11 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari di Masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof Sikamat. Jadi saudara yang sedang dengar ketika ini yang berdekatan, bolehlah nanti datang ke sana kan. Bolehlah sama-sama kita mengimarahkan lagi Quran Hour. Jadi kepada masyarakat juga yang tidak berkesempatan, boleh kat rumah pun boleh kan, mengaji dekat rumah setiap masa insyaAllah. Dan jangan lupa saudara, untuk sama-sama kita mendoakan kedua ibu bapa kita, untuk adik-adik kita, untuk orang di sekeliling kita, kawan-kawan kita kan, supaya mereka juga dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kelapangan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan, keresahan kan, kita doakan mereka supaya mereka diberikan ketenangan dalam hati, dipermudahkan perjalanan kehidupan seharian insyaAllah. Alright, jadi sama-sama kita mendoakan antara satu sama lain. Baik, 7.48 minit malam, insyaAllah sebentar nanti lagi juga kita akan berkongsi kepada anda bermacam informasi. Dan untuk makluman anda juga ya, untuk jam seterusnya nanti pukul 8 malam, lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda. Kita nak berhibur dengan Six Sense, Damai Yang Hilang.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM,

Negeri FM ingat sampai bila-bila 8-6 minit malam. Sebentar tadi persembahan nyanyian daripada Masha Mashita baru saja menghiburkan anda. Bawa kita ke jam yang ketiga untuk edisi malam ini. Jadi apapun, tak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Saudara, saya nak kongsikan kepada anda ni berkenaan jualan Ihsan Rahmah Madani 99 secara dalam tanian sempena Hari Malaysia 2026 ya, yang akan dilancarkan pada 9 September bersempena dengan sambutan Hari Malaysia. Jadi apapun, sama-sama kita manfaatkan peluang ini untuk sama-sama dapatkan barangan keperluan harian ya, pada harga yang lebih berpatutan secara dalam talian. Dan untuk pengetahuan anda ya, kerajaan akan melaksanakan inisiatif ini, jualan Ihsan Rahmah 99 ni secara dalam talian bersempena dengan sambutan Hari Malaysia untuk membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia menikmati barangan keperluan pada harga yang lebih berpatutan. Kan, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu merupakan sebahagian usaha kerajaan untuk memperluaskan capaian program jualan rahmah menerusi platform digital selaras dengan perkembangan ekonomi dan juga perdagangan dalam talian. Katanya lagi, pelaksanaan jualan secara maya itu juga mengambil inspirasi daripada kejayaan pelbagai platform e-dagang, e-dagang tempatan yang membantu usahawan kecil serta memudahkan rakyat mendapatkan barangan keperluan. Nampak tak, mengambil semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang dilaksanakan dalam sektor e-dagang, kita mahu selaraskan dengan penganjuran jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian. Okey, jadi apapun, sama-sama kita nantikan ya pelancarannya, bermula dijangkakan 9 September 2026. Jadi sikit sebanyak ya, dapatlah masyarakat kita, pengguna-pengguna, pembeli-pembeli dapat memanfaatkan apa yang ada, yang apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ni untuk membeli barangan keperluan dengan harga yang lebih murah sedikit berbanding dengan harga biasalah, kan? Tak gitu.

Saya juga nak kongsikan kepada anda berkenaan bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 5 petang tadi, saudara. Dan kalau kita tengok ya, di Sarawak bacaannya sangat tidak sihat, di Serian dan juga kalau kita tengok di Samarahan dan juga Sri Aman bacaannya 200 ke atas, pada tahap yang tidak sihat lah. Dan kita tengok juga di Perak, di Tasik, Ipoh, Seri Manjung, Tanjung Malim dan juga Pedoh, Ipoh berada pada tahap tidak sihat. Manakala di Negeri Sembilan bacaannya juga dinilai ya, bacaan 159, di Putrajaya 156, Melaka juga di Alor Gajah dan juga Bukit Rambai dengan bacaannya tidak sihat. Itu di Selasa Menanjung ya, setakat pukul 5 petang tadi. Alright, jadi apapun sentiasa berhati-hati, sentiasa ambil berat berkenaan keadaan cuaca kita, corak cuaca kita dengan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan anda bekerja, di kawasan perumahan anda, untuk sama-sama kita ambil maklum dan kita boleh ambil langkah yang sepatutnya lah. Kurangkan aktiviti di luar ke, ataupun kita tingkatkan keselamatan, contohnya bawa air mineral siap-siap, pakai pelitup muka yang sesuai. Alright, dan juga sama-sama kita doakan kesihatan antara satu sama lain. Baik, kita nak teruskan hiburan nyanyian Republik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah saudara, pada pukul 8.25 minit malam tadi terlampau masuknya untuk solat fardu isyak bagi seremban dan juga podisa. Jadi warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Dan ada sedikit pemakluman saudara, berkenaan program ataupun majlis indahnya solat tasbih dan juga bacaan surah Al-Kahfi bersama-sama dengan Ustazah Ida Al-Banjariah yang akan berlangsung ya pada hari Jumaat 11 September 2026, bermula 8.30 pagi sehinggalah pukul 11 pagi, bertempat di Masjid Ar-Rahman Kariah Ulu Beranang Lengging. Ini majlis ni ya, untuk kaum muslimat yang berada di Negeri Sembilan, yang mana dengan bolehlah sama-sama mengimarahkan majlis indahnya solat tasbih ni dan juga bacaan surah Al-Kahfi yang akan berlangsung bermula pukul 8.30 pagi sampailah pukul 11 pagi ya. Saya ulang sekali lagi, bertempat di Masjid Ar-Rahman Kariah Ulu Beranang Lengging. Dan program ini adalah percuma dan dengan tema pakaiannya ialah pakaian yang berwarna putih. Dan untuk pengesahan kehadiran ya, anda boleh menghubungi Puan Hajah Dahlia di talian 019-385-2785. Alright, jadi jangan lupa untuk sama-sama lebih-lebih lagi kaum muslimat ya, untuk mengimarahkan majlis indahnya solat tasbih dan juga bacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ini 11 September pukul 8.30 pagi, bertempat di Masjid Ar-Rahman Ulu Beranang. Jadi semua muslimat dijemput hadir. Kita terus ikuti Negeri FM menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai, assalamualaikum. Saya Radi OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM. Allah loves y'all.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau-Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in. Kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak dilupakan juga kepada pendengar-pendengar Negeri FM yang terus ikuti kami secara stream menerusi aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma ataupun di portal rasmi kami Negeri FM. Alright, jadi pun terima kasih saya ucapkan kepada anda akan terus jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda, jadikan Negeri FM sebagai teman malam anda. Alright, 9.20 minit malam. Tadi telah pun sama-sama kita ikuti utama 9 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan untuk jam yang keempat kita bersiaran, saudara, seperti biasa, seperti saya maklum kepada anda yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam ataupun lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. InsyaAllah nanti sama-sama kita nak raikan juga pendengar-pendengar di Kedai FM yang hantarkan kiriman. Dan juga mungkin ada yang nak nak hantar kiriman melalui TikTok Live Negeri FM Official. Kita baru saja live di sana. InsyaAllah kita akan bersiaran secara langsung lebih kurang 1 jam ya, bersama dengan rakan-rakan kita semua. Kat sana pun anda boleh minta lagu permintaan dan anda boleh hantarkan jugalah ucapan selamat malam anda. Alright, insyaAllah sebentar nanti saya akan kongsikan beberapa hebahan dan juga informasi. Jadi jangan ke mana-mana. Untuk seketika saya nak hiburkan anda semua dengan lagu nyanyian persembahan Hyperact, lagu yang bertajuk Kasih Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Shanti G saja menghiburkan anda. Lagu yang bertajuk Kau Mutiara Segalanya, permintaan rakan-rakan kita di platform TikTok Negeri FM Official, permintaan daripada Mawar Merah. Terima kasih King Boy Handsome, terima kasih Muhammad Aikal, Ira Razi, Shikin, siapa lagi, Mika Fatosol Satu, Udin Sitorus, Fachome, Abang Busu kita Dri yang sedang tonton kita sekarang ini menerusi TikTok Live Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sedikit pemakluman saudara, berkenaan Politeknik, kan, Politeknik Premier Polisen akan menganjurkan Pesta Convocation Polisisi Zon Selatan 2026 yang akan berlangsung pada 5 hingga 15 September 2026 bertempat di Politeknik Premier Port Dickson. Dan Pesta Convocation ini diadakan bersempena Majlis Convocation Polisisi Zon Selatan 2026 dan dijangka menerima kehadiran kira-kira lebih kurang 7,500 graduan. Wah, ramai. Tahniah. Bersama-sama ahli keluarga serta pengunjung sepanjang tempoh penganjuran. Selain meraihkan graduan, program ini turut menyediakan platform keusahawanan kepada usahawan tempatan, menarik, dan juga komuniti untuk memasarkan produk serta mencana pendapatan. Alhamdulillah. Jadi apapun, kepada anda semua ya, yang sedang dengar Negeri FM, berkenaan program ini membuka peluang kepada orang ramai untuk sama-sama hadir memeriahkan Pesta Convocation. Di samping itu juga kita boleh sama-sama support lah, menyokong usahawan yang mengambil bahagian. Alhamdulillah. Jadi apapun, kepada anda, bermula 5 hingga 15 September 2026 bertempat di Politeknik Premier Port Dickson ya. Jadi yang berhampiran ataupun yang sedang dengar sekarang ni, anda bolehlah pergi kan kat sana untuk memeriahkan, untuk kita beri tanda sokongan juga buat adik-adik kita berkenaan Pesta Convocation. Lepas tu boleh apa ni, boleh mandi pantai ke kan, best tu. Tapi kena hati-hati lah kan, kena berhati-hati. Lepas tu kena tingkatkan keselamatan juga. Alright, jadi apapun, bolehlah datang nanti.

Menerusi Piala FA, saudara, petang tadi, NSFC, Negeri Seram FC, bertemu dengan Kelantan. Kan terpaksa menyalahkan diri sendiri selepas gagal melangkah ke suku akhir Piala FA. Meskipun menewaskan Kelantan dengan 3-2, jaringan kita menang dalam nasi kedua pusingan 16 di yang berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Dan kemenangan itu bagaimanapun ya, tidak melayakkan skuad Hobin Jang Hobin kita untuk pada aksi yang seterusnya lah, disebabkan kita kalah aggregate 3-4 selepas tewas 0-2 pada aksi perlawanan yang pertama lah, bertemu dengan Kelantan FC. Pada awal separuh masa yang pertama, kalau saya boleh kongsi sedikit ya, Negeri Sembilan berjaya menjaringkan 2 gol pada masa separuh masa yang pertama untuk menyamakan kedudukan aggregate. Namun kebangkitan Kelantan City pada awal babak kedua merecatkan usaha tuan rumah NSFC, dan skuad kendalian Daniel Gimenez itu bermula baik apabila Mina Gawa membuka tirai jaringan seawal minit kelima selepas menanduk masuk bola lontaran Muhammad Hairi Hakim Mamat untuk menewaskan penjaga gol Kelantan City, Muhammad Fikri Cheso. Dan NLFC kemudian memperoleh peluang terbaik untuk menambah jaringan apabila Akhyar Rashid dijatuhkan Muhammad Fikri dalam kawasan penalti. Pengadil Muhammad Rizwan Husni terlebih dahulu ya, merujuk sistem VAR atau VAR ya, sebelum mengesahkan sepakan penalti buat tuan rumah. Dan Akhyar yang mengambil tanggungjawab itu tenang menyempurnakan sepakan untuk meletakkan NSFC di depan 2-0 pada minit ke-36 sekaligus menyamakan kedudukan aggregate 2 sama. Itu pada separuh masa yang pertama. Bagaimanapun Kelantan City enggan mengalah dan bangkit dengan 2 gol pantas sebaik babak kedua bermula. Dandy Arbadalah menghidupkan kembali peluang pasukan Liga A1 itu apabila menenduk masuk sepakan sudut Hadin Azman pada minit ke-52. Seminit kemudian, kesilapan penjaga gol NFC Muhammad Aziz Ghani yang berada jauh dari kawasan gol dihukum Muhammad Ashraf Alifuddin Yassin menerusi percubaan jarak jauh kira-kira 40 meter untuk gol kedua pelawat. Jaringan itu sekaligus mengembalikan kelebihan aggregate kepada Kelantan City dan meletakkan NSFC pada situasi yang sukar. Bagaimanapun, tidak berputus asa dan kembali merapatkan jurang menerusi tandukan Pak Yuyong pada minit ke-89. Tapi akhirnya ya, Kelantan City bertahan sehingga wisir penamat untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan kemenangan aggregate 4-3. Jadi apapun saudara, kan walaupun jaringan kita menang tapi kita kalah aggregate, apapun kita kena juga berterima kasih buat skuad Hobin Jang Hobin kita di atas perlawanan yang saya rasa memberikan persaingan yang sengit juga untuk Piala FA kali ini. Dan jatuh bangunnya NSFC, kita tetap bersama-sama dengan mereka. Yep. Malam. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang terus ikuti kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Kita nak teruskan hiburan permintaan rakan-rakan kita di TikTok Live Negeri FM Official. Kiriman daripada King Boy Handsome. Katanya nak dengar lagu nyanyian kumpulan Wings, Aku Pun Tahu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan daripada kumpulan Iklim, Mimpi Yang Pulang baru saja menghiburkan anda saudara. Dan kalau kita tengok ya, permintaan tersebut oleh Abang Udin Sitorwas kita kan dari Medan dengan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak kerana terus support Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jangan lupa juga untuk follow platform media sosial rasmi kami ya, di Negeri FM Official. Anda type sahaja di ruangan carian ya, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dekat mana lagi, dekat aplikasi X kan, kita ada menaikkan macam-macam pengisian dekat sana. Dan yang yang kita nak kongsikan kepada anda untuk program yang terdekat ni, Debaran Bintang Kecil untuk Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung dekat sini tau, dekat auditorium Tuanku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, pada Sabtu ini 12 September 2026 pukul 9 malam. Jadi anda boleh sama-sama ikuti nanti Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Jadi saksikan siapa yang bakal mencuri tumpuan dan menyelah. Saya kira memang semua ni memang dahsyat-dahsyat lah, adik-adik kita ni kan, peserta-peserta bidang kecil. Dan yang paling penting, anda boleh saksikan secara langsungnya di TV2 bermula pukul 9 malam lah. Jadi jangan lupa temu janji kita secara langsungnya Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Jangan lupa, pentas kecil auranya luar biasa.

Kita sekarang sedang live di TikTok Live Negeri FM Official. Kita dapat kiriman macam-macam lagu permintaan. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton-penonton yang ikuti kami di TikTok Live Negeri FM Official. Ya, insyaAllah kita akan siarkan satu-satu permintaan rakan-rakan kita di sana. Alright, jadi kita nak teruskan hiburan permintaan daripada siapa ya? Lagu yang bertajuk School Band, Alamak Jumpa Lagi. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan permintaan Ira Razi kita di TikTok Live Negeri FM Official. Dan selepas tu kita ada permintaan daripada Shikin nak lagu The Final Countdown. Terus layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: saja. Menduga kita di mana kesabaran manusia.
1: Dengarlah Nagogi FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Mia Amelia, nyanyian yang bertajuk Di Balik Cintaku baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10.42 minit malam. Permintaan rakan kita di TikTok, Kak Ida Manja kita. Terima kasih Kak Ida ya, kerana hantarkan kiriman. Terima kasih juga penonton-penonton yang lain juga. Antaranya kita ada Nasa Abdul Malik, ada juga Bambah Handak kita, ada Lencai. Terima kasih banyak-banyak ya. Terus layan Negeri FM, terus support Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saudara, sedikit perkongsian ya berkenaan helikopter yang terhempas. Dan kalau kita tengok ya, status kesemua 5 individu dalam sebuah helikopter yang terhempas di hujung landasan Long Lelang Short Take Off dan juga and Landing Airport pada sebelah petang tadi ya. Dan kalau kita tengok, Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah katanya maklumat awal mendapati helikopter milik sebuah syarikat swasta itu disewa bagi perkhidmatan doktor udara yang membabitkan 3 lokasi, iaitu dari Miri ke Balai, Long Siut dan juga Long Lelang. Laporan mengenai insiden itu diterima pada pukul 3.20 petang tadi dan juga operasi mencari dan menyelamat masih diusahakan dan memandangkan kawasan kejadian agak terpencil dan mengambil masa lebih kurang 10 jam perjalanan darat dari Marudi. Jadi apa pun saudara, sama-sama kita mendoakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Dan kita tengok jugalah kan perkongsian di platform media sosial, ada paparan video berkenaan helikopter tu sebelum terhempas kan. Mungkin saya tengok macam ada kebakaran di bahagian kipas tu kan. Rasanya apapun, semoga dipermudahkan, semoga usaha anggota misi dan menyelamat juga dipermudahkan, insyaAllah. Alright.

dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia ya mengesahkan ya 4 petugas kesihatan yang berada di dalam helikopter terhempas itu. Ha, itu dia sedikit perkembangan berkenaan helikopter yang terhempas. Jadi insyaAllah nanti kalau ada perkembangan terkini saya akan kongsikan juga kepada anda. Alright. Baik, 10.45 minit malam, tepat pada pukul 11 malam nanti seperti biasa, utama 11 malam akan terus menemani anda. Dan untuk seketika saya nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian Sofas, permintaan saudara lencai kita di TikTok Live Negeri FM Official. Ini dia.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Fall For You, nyanyian kumpulan Secondhand Serenade baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.43 malam melalui ekspresi Negeri FM untuk jam yang terakhir kita bersiaran. Terima kasih rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman lagu permintaan untuk malam ini. Semoga kalian semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita pertengahkan sebentar tadi. Alright.

Sedikit perkongsian berkenaan Sukan Para Sukma Selangor 2026 ya. Saya nak kongsikan kedudukan pingat terkini di tempat yang pertama dengan pungutan pingat emas sebanyak 52 pingat emas, 33 pingat perak, 27 pingat gangsa ya. Selangor diikuti Sabah, Sarawak, Johor, Perak dan di tangga yang keenam Negeri Sembilan. Dan kalau kita tengok semalam ya, Negeri Sembilan berada di tangga yang 13 kan. Dan alhamdulillah hari ini di tangga yang keenam dengan pungutan pingat emas 7, 8 pingat perak dan juga 7 pingat gangsa dengan kesemua jumlah 22 pingat berjaya dikutip setakat hari ini Selasa 8 September 2026 pukul 11 malam. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan buat para atlet kita untuk Sukan Para Sukma edisi ke-22, juratih-juratih yang semestinya memainkan peranan yang sangat penting, ahli keluarga, ibu bapa yang sentiasa mendoakan kejayaan anak-anaknya. Saya ada semalam saya tengok satu perkongsian video kejayaan atlet-atlet kita mengambil pingat kan, satu momen dengan mengalirnya air mata, tanda kesyukuran, tanda kegembiraan, bukanlah tangisan tu satu tanda kesedihan, tetapi satu

tanda kejayaan, terharu kan, berjaya memungut pingat. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan buat semua atlet-atlet untuk para Sukma edisi ke-22 2026 ni, di atas usaha mereka ya, untuk orang kata memartabatkan sendiri para Sukma edisi ke-22 2026. Tahniah kita ucapkan buat semua. Baik, tulisan saya pun hampir ke penghujungnya, 11.46 minit malam. Terima kasih yang teman saya pukul 6 petang tadi sampai dah pukul 12.30 malam nanti. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Saya mendoakan semoga pendengar Negeri FM semoga berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Sentiasa fokus dalam pemanduan, dalam perjalanan. Kalau rasa letih ke, mengantuk ke, rehat dahulu. Saya harap anda terhibur ya dengan Negeri FM kat dalam kereta, dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Terima kasih banyak-banyak yang like kita punya TikTok live sebentar tadi. Terima kasih juga untuk korang. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja, sentiasa mendapat kerahmatan dan juga keredaan oleh Allah SWT. Amin, amin. Saya tutup kiranya malam ini dengan lagu nyanyian Tila, lagu yang bertajuk Rela. Semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan

0: Sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12:30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, cerita sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, sampai kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi juga dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kangar, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan aggregate 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai. Semoga kita, ini bahasa etik Iban katanya, hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popia kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan Nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, salam malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam geng burung hantu, temankan DJ Easy 12 hingga 6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semara Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBH, ucapannya sahabat GBH, selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Cot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio Nasional FM. Ipoh Mali Talak Sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya, selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster di letakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan sama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, InsyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GOG14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: pernah mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand, di Singapura. Tadi ada juga yang mendengarkan kami di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah, kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini dah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil, dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya. Ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey. Jom kita terus layan lagi ni, ada lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk malaman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamel Latte juga ada. Selain itu juga abang saya tak berapa, tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan di sebelah, yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita, hati-hati semasa memandu di perjalanan itu. Sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu, ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Burung Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik, terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik melalui segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas, tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Berhantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Su seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Burung Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada May permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kamasa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Burung Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini. Dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas. Semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga. Katanya Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Mendahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga, info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor, hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, dan serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Okey. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi, yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah. Dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kos sara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik.

bersama saya dengan di TikTok ketika ini ada Cik Yah, ada Kak Ita Chot lagi, masih lagi setia, ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Jap ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud serpihan. Kalau kita fahamlah, ini serpihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit. Tapi dalam konteks lagu ni, dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang, dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, yang katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal? Itu cerita lain lah ya. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur, ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasap, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mi dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan, kita mulalah kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya di Sini.

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Punya kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Kat, Senyumlah Kuala Lumpur, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. Selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal Radio RTM dan melalui platform MyTV, salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zamzam juga, terima kasih. Abang Osman kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga katanya selamat bertugas. Abang Muhammad kita dari Sungai Petani Kedah katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih, sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti. Dan semoga untuk pendengar GBA, semoga sehat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu Best Berbagai Rentak Irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

0: Nasional FM sentiasa.
1: Nasional FM sentiasa dah di 5.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi, ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan, semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah. Tidak lain, tidak bukan. Bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah. 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam. Kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia.
1: Okey, lain macam ni ya.
0: Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat. Kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut. Dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontingen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jeneral perang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga
2: dalam bulan puasa.
0: Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali labbaik la syarika lak labbaik ya Allah innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontingen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semenda dan semat rahmatullah Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang maha mulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita contoh saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain daripada bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Polisen 1946 dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah, keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Alias Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan Komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh Peramdi 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan abang main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Allahumma

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam Derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, dan seperti biasa selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya

0: Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun, urusan dia baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap dia dengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak. Kita nak jadikan dia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang yang, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Yang mengucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran ini semestinya di frekuensi 92.6 dan tepat pada waktu inilah 6.7 minit pagi kan. Dan Rabu 9 September 2026 juga bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan bagi anda yang berada di sekitar kawasan Seremban dan juga Port Dickson, tepat pada waktu 5.58 minit pagi tadi telah berkumandang azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Nah, okey, jadi bagi anda semua, kalau nak kongsi apa-apa ucapan dekat Amar pun seperti biasa, teruskan saja ke nombor 012-603-0603 dan insyaAllah Amar akan bacakan satu persatu. Dan bagi anda yang baru memulakan pemanduan pada pagi ini, hati-hati diucapkan, mohon bersabar dengan banyak sebab biasalah pagi-pagi kan. Kalau rasa mengantuk dan sebagainya, cuba celikkan mata anda dengan besar-besar sekali, barulah tak mengantuk kan. Yang paling penting, kalau mengantuk sangat, picit diri sendiri kan, cubit diri sendiri supaya rasa sakit tu hingga membuatkan kita tak mengantuk. Itu cara saya lah, tapi kalau cara awak tak tahulah. Jadi bagi anda semua, teruskan pada pagi ini dengan segmen Radar Pagi bersama dengan saya Amar yang akan menemani anda selama 4 jam daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu Hyperact, Takkan Pergi.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
0: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je. Kau
4: poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Yang menikah FM ingat sampai bila-bila anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi bersama dengan saya Amar daripada pukul 6 hingga 10 kejap lagi, ok? Dan pada waktu ini pun nak kongsikan info trafik kepada anda semua sebab beberapa laluan telah pun mengaktifkan smart lane, iaitu antaranya di kilometer 22.9 hingga kilometer 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi lah. Dan seterusnya juga smart lane diaktifkan di Elite kilometer 13.8 hingga kilometer 15.7 arah selatan dari Putra Heights ke Bandar Saujana Putra. Dan begitu juga pengaktifan smart lane di kilometer P7.4 hingga kilometer P7.9 arah timur dari Putrajaya ke Cyberjaya. Dan seperti biasa bagi anda yang menuju ke pusat bandar, keadaan trafik sedikit orang kata meningkat pada waktu peak inilah. Jadi anda semua hati-hati memandu dan jangan lupa untuk mengamalkan bismillah sebelum kita mulakan apa sahaja pada hari ini, ok? Untuk waktu ini, jom kita dengarkan terus lagu daripada Tomok yang berjudul Pelari, hanya di Negeri FM.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Eh, mana lah bayi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Di Gaffirming at some point, bila-bila. Dan waktu ni pun Amar nak kongsikan info cuaca kepada anda semua. Dan sejak beberapa minggu yang lalu, kita pun cakna lah dengan cuaca yang kurang baik. Lebih-lebih lagi atas sebab jerebu lah. Jadi kalau kita lihat di map Malaysia hari ni untuk keseluruhan Negeri Sembilan, ramalan mereka pun tetap sama. Pagi, petang dan malam diramalkan jerebu. Jadi sama-sama lah kita ingatkan kepada rakan-rakan kita yang bawa motor tu, supaya mereka mengamalkan pemakaian pelitup muka lah, supaya tidaklah menghirup udara yang tidak segar. Dan kerana itu juga ia boleh menyebabkan masalah kesihatan lah. Sebab kalau kita tengok di social media, ada yang sesak nafas dan macam-macam lagi kan. Jadi anda semua teruskan menjaga kesihatan anda dan bawa pelitup muka ke mana anda pergi. Dan kalau kita tengok di negeri Selangor pun ataupun di Kuala Lumpur, memang terang-terang kita nampak cuaca jerebu itu semakin meliputi udara kita. Jadi kita doakan juga semoga masalah jerebu ini terus dapat diperbaiki lagi, dan insyaAllah kita pun tak lama lagi lah akan menghirup udara yang segar. Sama-sama kita doakan. Dan juga pada waktu ini kita terus dengan lagu daripada Peter Pan, Mungkin Nanti, semestinya menemani anda sepanjang pemanduan di Rada Pagi Negeri FM.

0: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.
1: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak wajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Perkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera buruk tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yo, itu tadi lagu daripada Yoni Boy yang berjudul Tak Sangka menghiburkan anda. Dan pada waktu ini pun Amar nak tanya anda semualah, pernah tak bila orang tengah cerita sesuatu dekat kita kan, tapi sebelum dia habis ayat kita dah fikir jawapan? Contohlah, dia belum habis cerita lagi, kita dah sibuk nak bagi pendapat. Kadang-kadang siap potong ayat dia lagi kan. Tapi sebenarnya mendengar ni satu kemahiran juga tau, sebab tak semua orang yang bercerita tu dia nak penyelesaian. Ada masa dia cuma nak seseorang yang betul-betul dengar je apa dia nak cakap kan. Jadi pada pagi ini, kalau ada orang tegur atau bercerita dengan kita, cuba kita tahan sekejap daripada terus menyampuk kan. Dengar dulu sampai habis, sebab kadang-kadang mereka ni tak perlu jawapan kita pun, cuma perlukan rasa yang dia didengari. Jadi sama-samalah kita jadi a good listener lah orang kata, dan terus mengamalkan sikap yang positif. Jadi untuk pagi ini, jom kita terus dengan lagu daripada Amir Masdi, Puas Hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Rada Pagi di siaran Negara FM, semestinya di frekuensi 92.6. Amar nak tanyalah, pernah tak kadang-kadang kita tengok seseorang yang nampak yakin sangat dengan hidup dia kan? Kerja nampak okey, cara cakap pun apa lagi, nampak yakin kan? Media sosial kalau kita tengok pun, kita stalk pun, kita nampak macam semua tersusun kan? Lepas tu kita sendiri terfikir dengan hidup kita, kenapa saya macam tak yakin ataupun kenapa saya tak buat apa yang dia tengah buat. Tapi hakikatnya kita cuma nampak bahagian luar kehidupan orang lah. Bolehlah kita renung sama-sama kan, sebab kita tak nampak malam yang dia berjaga fikir tentang masa depan, ataupun pagi yang dia terfikir tentang apa yang dia lupa pada hari semalam. Dan juga kita tak nampak lah keraguan dia. Kita tak nampak berapa kali dia hampir nak mengalah. Sama je semua orang kan. Jadi kalau pagi ini kita rasa hidup kita belum tersusun sepenuhnya, tak apa. Bukan anda seorang je, saya pun sama. Tak semua orang ada jawapan kan. Tapi ramai sebenarnya cuma sedang berjalan sambil mencari jawapan. Jadi bagi anda semua ya, ataupun ketua-ketua keluarga di luar sana yang sentiasa memikirkan bagaimana untuk orang kata upgrade kehidupan keluarga, jangan risau, anda tidak keseorangan dan terus mencari rezeki yang halal, insyaAllah kan. Jadi pada waktu ini jomlah kita terus dengan lagu daripada Zizan Razak dan juga Ismail Izani, Berserah, hanya di siaran Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.